0: tugas dari seksi kepolisian perairan dari Polda Papua itu apa ya? Karena di perairan Hamadis ini rata-rata dalam sehari itu ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom apa itu namanya,
1: dopis.
0: Rata-ratanya itu sebanyak 7 kali per hari. Kenapa hal itu tidak bisa dihentikan oleh Polair? Apakah itu bukan bagian tugas mereka? Nah, yang kedua, pernah saya sudah sampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk menempatkan bak sampah di titik nol jembatan Kampung Nelayan. Kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan? Padahal produksi sampah itu berlangsung tiap detik, bukan menit, bukan jam, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun, tapi tiap detik itu produksi sampah berjalan.
1: Tetap ada ya,
0: Apakah tidak bisa dipercepat penempatannya supaya sampah-sampah di perairan Teluk Humboldt ini jangan makin bertambah, setidaknya ditahan di ukuran itu, malah kalau bisa dihilangkan, dikurangi hingga hilang. Nah, demikian penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Yordan, sudah di copy baik oleh pengarah acara kami, dan bila bisa menghubungi langsung narasumber yang berkompeten yang berkaitan dengan apa yang Bapak tanyakan terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ini, menurut Pak Yordan bahwa ini dilakukan ya bisa sampai 7 kali setiap hari ya. Apakah ini bisa menghubungi Pak Airut Polda Papua, bahkan juga pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan ya konfirmasi terkait dengan bagaimana pengawasan terkait dengan penggunaan alat tangkap ikan, baik itu menggunakan jaring dan lain sebagainya, kapal penangkap ikan, bahkan juga bahan peledak yang tidak diperbolehkan untuk digunakan karena akan merusak terumbu karang. Nah, untuk Dinas Lingkungan Hidup ya, sudah pernah disampaikan bahwa tolong ditaruh sampah kotak sampah ya di seputaran Kampung Nelayan agar sampah tersebut tidak dibuang sembarangan dan ujung-ujungnya nanti akan bermuara di lautan, yang sangat disayangkan sekali akan merusak indahnya lautan yang ada di Kota Jayapura. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386 untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Dea.
1: Selamat pagi Pak Wali. Siap Pak Wali di Netar.
2: Netar yang selalu.
1: Iya, belum belum pindah kemana-mana ya?
2: Ya belum. Kampungku jadi.
1: Iya, masih tetap.
2: Ini terus sampai selamanya.
1: Masih tetap menjadi Ondo.
2: Ya. Dua masalah ini. Ini masalah sekolah, ini masalah pendidikan ini. Kebanana ada sekolah di SMP dengan SD dengan SMP Lentera di Kampung Harapan. Jadi SD-nya sekarang itu sedang dipalang untuk sesuatu berapa bulan. SD-nya dipalang, tapi masalahnya ini orang tua yang sekarang anaknya masuk sekolah ini tidak ngotot, itu cuma buta kah? Jadi oknum yang palang ini apa masyarakat ini ya tuntut untuk bayar dia uang. Terus pernah dibayar menurut kepala sekolah yang lalu di SD-nya di Lenteranya. Bilang kami sudah bayar, ada kuitansinya, ada orang suka tunjuk, tapi oknum ini menyangkal juga, ini bukan satu tanda tangan. Dan sekarang hari Jumat kemarin itu sempat jadi keributan di sana, membuka palang masyarakat. buka palan menjadi keributan. Saya hanya mohon satu saja, kepala dinas dan kabupaten cepat turun selesaikan ini, kepala dinas pendidikan. Selesaikan ini kalau boleh hari ini dong, sudah langsung saja biar konfirmasi cepat ke masyarakat di Kampung Harapan. Karena ini mengganggu proses belajar mengajar untuk anak-anak di sana.
1: Itu
2: anak-anak SD itu, ya?
1: Itu di Palang ada yang di apa? Ada yang di apa? Diminta atau mungkin apa penuntutan
2: ada.
1: Apa?
2: Ada.
1: Iya.
2: Ada. Dia minta uang lagi.
1: Terkait dengan.
2: Mereka bilang sudah bayar.
1: Hak ulayat
2: sudah
1: ya.
2: Sudah bayar sama orang yang sama. Bilang tunjuk kwitansinya. Dia bilang, ah itu kan tanda tangan saya. Tanya sama kasihan, waktu itu datang sama-sama. Ada bilang, ah itu kok yang datang, guru-guru di situ juga bilang, itu kok yang datang ambil baru. Dia bilang, mana buktinya, kamu tidak ada ini, apa, dokumentasi apa, mungkin itu yang dia tuntut lagi, dicari begitu.
1: Iya.
2: Tapi ada kasih yang lihat.
1: Ini SD dan ini. SMP di mana, Bapak? Di Kampung Harapan?
2: Di Kampung Harapan, Mentera. Terus yang siswa-siswa dari SD ini tidak sekolah di SD, maka mereka sekolah pagi di SMP, ruangan SMP yang mereka pakai. Dan anak-anak SMP yang sekolah itu mereka terpaksa sekolah siang. Dan ini mengganggu sekali karena yang sekolah siang SMP ini ruangannya dipakai, tapi mereka proses belajar mengajar ini tidak jalan baik, hanya ada 7 jam, tapi ini 8 jam mereka belajar, tapi ini 3-4 jam saja sudah pulang. Itu ada 3 sekolah di sana jadi.
1: Oh iya, oke.
2: Jadi ada kami jemput-jemput terus, biar tahu persoalan di sana. Jadi itu yang terjadi. Kami mohon kepala dinas atau bupati siapa turun selesaikan masalah ini supaya mereka buka dan anak-anak bisa sekolah baik.
1: Baik.
2: Itu yang pertama.
1: Ya, yang kedua.
2: Terus yang kedua. Kedua ini kejadian tanggal 18 Juni. Itu terjadi kecelakaan dan membawa korban di kampung saya ini sampai sekarang pelakunya tidak ditemukan. Dia tabrak lari.
1: Oh sayang.
2: Tabrak lari, terus itu sekitar jam setengah tujuh, jam tujuh sudah gelap, lampu jalan juga mati. Dan ini pemuda ini saya punya keponakan baru pulang ibadah.
1: Oh sayang.
2: Dari sekitar itu, di sekitar SD ya PK Netar itu itu ibadahnya. Di depan jalan itu ditabrak, terus pelakunya lari, dan di pinggir jalan, jatuh di pinggir jalan. Terus semua orang ikut mobilnya, mobil itu pickup dia bawa sayur-sayur ini, betatas lagi. Sayur betatas, motor yang di belakang itu, dia saksikan itu mobil ini datang tabrak. Dia punya cek, kami cek, ternyata mobil ini, itu mohon maaf itu pengemudinya itu suami istri orang dari Toraja. Dan itu mereka biasa bawa daun betatas ini, mereka jual di jalan sosial di Sentani sama masyarakat di sana untuk apa, pakan babi, ada yang bisa pakai untuk makan, itu mereka jual di sana. Jadi mobilnya itu pickup warna biru, cuma DS-nya tidak dilihat. Jadi waktu kami lapor ke polisi bilang, kamu kenapa tahu desnya? Dan tidak, itu gelap, lampu mati lagi. Jadi tiap kali kami lapor ciri-ciri mobil itu warna biru, sepertinya ini semua kenal.
1: Cuma sangat disayangkan sekali kenapa tidak bertanggung jawab ya?
2: Iya, mereka ada lihat, ada saksi kah? Ada ini kah itu kah dari Polres secara begitu. Kalau boleh ini disampaikan ke Polres Jayapura, mereka cek secepat karena ini. Dia punya mama ini menangis terus.
1: Okay.
2: Ini juga, ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Wali.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, sudah.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita, sudah bercerita panjang lebar ya terkait dengan apa yang dirasakan ya di masyarakat kita, Pak Wali di Netar, terkait dengan adanya pemalangan di tingkat pendidikan SD SMP di Kampung Harapan, dan juga ada kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai tabrak lari, dan sampai sekarang yang menabrak ya keponakan dari Bapak Wali ini belum datang untuk bertanggung jawab. Paling tidak ya suara ini mudah-mudahan saja bisa tersampaikan kepada pihak kepolisian. Kalaupun nanti mungkin kami lambat untuk menghubungi, kemudian mungkin ada rasa bersalah dengan seseorang yang kemudian tidak sengaja, sebenarnya tidak sengaja melakukan tabrak ya, dan juga meninggalkan korban ya di tempat, mungkin masih sampai saat ini masih terdapat rasa bersalah, bisa datang ya dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi. Demikian juga untuk Polairut Polda dan juga untuk lingkungan hidup, mudah-mudahan saja bisa kami hubungi untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Iya, pendengar tidak usah jemu-jemu untuk berbicara ya, untuk bercerita terkait dengan apa saja. Kalaupun kami belum mendapatkan solusinya, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, jangan kecewa, jangan patah semangat, jangan patah hati. Tetapi suara Anda ketika mengudara itu sudah menjadi salah satu teguran halus kepada para penentu kebijakan. Artinya kan gitu ya, teguran halus kepada para penentu kebijakan. Ketika Anda sentil di radio, ketika Anda sentil di udara, dan mungkin ada yang memonitor, ada yang kritik nih pekerjaan kita, bagaimana kita bisa perbaiki, kita bisa turun lapangan untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut. Baik, saudara pendengar, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, pagi menjelang siang dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Ingga Merteri.
1: Oke, Pak Ingga Merteri, silakan dari seputaran Aspol Jantung Kota.
3: Kota, benar iya, sekali
1: betul
3: Ibu.
1: Betul sekali.
3: Suaranya cantik benar. Terdengar sampai di mana-mana.
1: Amin, suaranya yang di sana juga pengaruh.
3: Iya, pengaruh ya. Ya, Ibu penyiar, saya mau sampaikan tentang pengaspalan jalan, perbaikan jalan. Beberapa hari, minggu yang lalu, bulan yang lalu, dijawab oleh Kepala Dinas PU Kota, Pak Acep, mengatakan bahwa akan diaspal awal Juli, sepanjang 12 km dari ujung jembatan Durabesi sampai di Rumah Sakit Martin Indeng. Namun sampai hari ini, pagi ini belum terlaksana. Menurut Kepala Dinas PU Kota, dana sudah ada, tapi pelaksanaan belum
1: realisasi.
3: Di mana letak penyampaian itu? Apa berbohong pada publik ataukah tidak? Mengingat 17 Agustus ini kan kemarin Pak Wali Kota sudah mencanangkan tanggal dan hari kita merayakan 81 hari kemerdekaan. Mungkin ini hadiah untuk kemerdekaan kita di tanah air, terutama di Kota Jayapura, wilayah yang Bapak pimpin. Mungkin begitu ke hadiah untuk kita kah?
1: Itu atau lagi memang tidak kah? Atau tunggu sampai akhir tahun pasti rampung ya, semoga saja.
3: Kalau tunggu sampai akhir tahun enggak usah lah. Karena jalan ini kan menuju ke rumah sakit yang selalu menerima rujukan dari segala penjuru di Kota Jayapura, bahkan pun Kerom, Sarmi. Bahkan pun dari daerah pegunungan.
1: Iya, berarti bahasanya semoga secepat mungkin ya.
3: Ya, jangan secepat mungkin Ibu yang mengatakan, tapi secepat mungkin oleh pemerintah. Itu yang benar.
1: Betul sekali.
3: Kalau tidak, saya punya solusi begini.
1: Bagaimana
3: solusinya?
1: Kalau
3: tidak bisa kerja dengan pengaspalan, datangkan bahan material. Seperti karang atau pasir. Tampung semen. Kita kumpul anak-anak di sekitar wilayah Kelurahan Burabesi. Lewat Ibu Lurah Burabesi kita. Ibu Maria Evelyn Yopu. Biar kumpulkan mereka kerja. Mungkin mana-mana yang ditampal, disben, diawasi oleh Dinas PU Kota. Gitu aja lah.
1: Bisa.
3: Kita kasih kerja untuk anak-anak yang sementara nganggur-nganggur.
1: Bisa kasih proyek padat karya buat anak-anak muda.
3: Jalan ini orang lari-lari di atas, di rumah sakit bolak-balik, menghindari lubang-lubang yang ada. Wah, ini kenapa dibiarkan? Pemerintah jangan bicara, hanya bicara saja, tapi nyata di lapangan tidak ada. Baru mengajak masyarakat untuk naikkan bendera merah putih, stop sudah.
1: Oke, baik.
3: Stop. Saya juga punya pengaruh di situ nanti. Kalau ada yang lewat bicara banyak nanti tantang. Begitu, mungkin.
1: Baik, terima kasih.
3: Sampaikan terus ke Pak Kepala PU Kota.
1: Ya, terima kasih.
3: Ibu yang punya suara yang cantik di udara. Sekali di udara tetap di udara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bung Ingga Mer. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Baik pendengar, terima kasih banyak nih. Hari ini banyak sekali masukan yang bisa menjadi catatan penting dari Bung Reski Kurniawan, karena ada Pol Airut yang bisa kita hubungi, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan bagaimana penyediaan tempat sampah ya bagi kampung nelayan, kemudian di Sentani, tepatnya di Kampung Harapan, ada pemalangan yang terkait dengan aktivitas SD SMP yang cukup mengganggu. Nah, mungkin bisa diselesaikan oleh pihak yang berkompeten ya, terutama bagaimana sih kelanjutan daripada aktivitas pemalangan tersebut. Dan juga ada kecelakaan lalu lintas yang sampai sekarang belum diketahui siapa yang menjadi pelaku, karena memang istilahnya tabrak lari ya. Dan ada Bung Ingga Mer yang menanyakan kembali kapan akan dilaksanakan pengaspalan di seputaran kompleks aspal menuju ke Martin Indey dari jembatan ya. Baik pendengar, kita akan ya mendengarkan satu hiburan berikut ini sebelum kita coba untuk mengkonfirmasi terkait dengan ada yang menyampaikan beberapa poin, ada terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ya, kemudian dari Lingkungan Hidup tentang penyediaan sampah ya. Ditunggu saja untuk narasumber yang bisa kita hubungi dan bisa mengkonfirmasi terkait dengan apa yang Anda sampaikan.

0: Baik, saudara pengiar bersama Halo RRI, kami sudah terhubung bersama Bapak Jafar Hehanusa. Beliau selaku PS Panit Sarbinmas Air, ya, Direktorat Polairut Polda Papua. Dan kami akan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bung Yordan di Hamadi. Selamat pagi, Pak Jafar.
1: Selamat pagi, Bu Ida.
0: Iya, gimana kabar Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, di tengah kesibukannya, kami mohon untuk sedikit memberikan statement Bapak terkait dengan ada satu pertanyaan dari pendengar kita, Bung Yordan di Hamadi. Ini terkait dengan bagaimana pengawasan dari Polairut Polda, karena sampai sekarang masyarakat yang ada di seputaran Hamadi, mohon maaf, mungkin nelayan ya, ini masih menggunakan bom ikan untuk melakukan aktivitas penangkapan. Ini katanya bisa 7 kali sehari, Pak. Mungkin bisa dikonfirmasi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Yordan di Hamadi.
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yordan pada pagi hari ini. Memang benar bahwa sampai dengan saat ini aktivitas nelayan kita di Jayapura dan salah satu lokasi memang di Hamadi, mereka itu lebih cenderung menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Kemudian langkah-langkah yang kami ambil tadi sebagai Babin Kamtibmas Perairan juga sudah mendatangi mereka dari rumah ke rumah untuk mengingatkan mereka terkait dengan aktivitas mereka itu selain bertentangan dengan hukum yang berlaku,
0: iya,
1: tapi juga kan merusak alam yang
0: betul,
1: alam yang ada di dasar laut.
0: Iya. Terumbu karang
1: dan yang siap betul. Dan yang lebih parah, jika nanti bom itu meledak di tangannya, maka pasti pelaku akan bisa meninggal dunia. Yang pada akhirnya anak istrinya lah yang menanggung resiko dari semuanya, akibat daripada semua itu. Kemudian langkah-langkah yang diambil memang kami sebagai Babin Kamtibmas setelah menerima laporan seperti ini. Kami selalu melanjutkan informasi itu kepada tim yang ada, namanya tim patroli. Jadi tim Babin Kamtibmas itu tidak mungkin menerima laporan kemudian melaksanakan patrol kemudian melakukan penangkapan. Kecuali mungkin pada saat sambang di laut kemudian menemukan mereka yang sedang beraktivitas menangkap ikan dengan bahan peledak. Maka kami akan melakukan penangkapan. Namun ada informasi seperti ini, kami langsung melaporkan kepada pimpinan. Kemudian dari pimpinan akan memerintahkan tim patroli untuk segera menindaklanjuti.
0: Iya, oke. Pada saat patroli dilaksanakan, apakah mungkin dari Polairut ini ada yang kecolongan, Pak? Artinya mereka melakukan aktivitas di tengah malam atau bahkan dini hari, kemudian kita melakukan patroli mungkin di bawah jam 9 malam seperti itu?
1: Kalau untuk malam hari, aktivitas mereka tidak. Pada umumnya mereka bom itu di pagi sampai nanti sore.
0: Oh, pagi sampai sore. Oke, baik.
1: Pagi nanti sampai sore, kemudian ada hal-hal yang ketika tim patroli bergerak dengan sarana dinas, kan dari jarak jauh kelihatan bahwa ada patroli itu. Biasanya mereka menenggelamkan bahan peledak yang belum sempat digunakan, menenggelamkannya dulu, sehingga pada saat pemeriksaan itu tidak terdapat bahan-bahan yang akan digunakan untuk menangkap ikan itu.
0: Seperti itu ya Bapak ya. Jadi mereka sudah mengamankan barang bukti yang akan disita ya Bapak ya. Iya, kemudian
1: hanya kalau patroli dengan kapal sarana dinas lengkap itu begitu modus mereka melihat kapal patroli.
0: Iya.
1: Kemudian bahan peledak yang ada di perahu dia tenggelamkan semua.
0: Oke, iya, Komandan, kenapa mereka masih menggunakan bom padahal tahu kan itu berbahaya? Apakah memang bom seperti dopis dan lain sebagainya ini dijual bebas, Komandan?
1: Terkait dengan jual bebas sih tidak, di lingkungan mereka sesama pengguna bahan peledak saja. Mereka tahu betul akibatnya, cuma pola pikir mereka bahwa mereka sampai saat ini belum menerima ada perhatian. Mereka juga butuh perhatian dari pemerintah,
0: yep,
1: khususnya mungkin dari dinas, pokoknya pemerintah daerah lah, bahwa kita tidak selamanya mengedepankan penegakan hukum. Setelah penegakan hukum, butuh ada sentuhan dari pemerintah. Ya, mungkinkah ada bantuan apa yang diberikan pemerintah kepada mereka agar penegakan hukum yang pernah dilakukan oleh Pol AM itu, kemudian mereka dihukum, setelah dihukum itu ada sentuhan dari pemerintah agar mereka bisa benar-benar meninggalkan aktivitas mereka.
0: Iya, bisa mencari usaha lain yang lebih ini ya, yang lebih
1: siap. Mungkin sampai saat ini salah satu permintaan mereka seperti itu, Bu. Kami bisa meninggalkan aktivitas ini, tapi sampai saat ini pun pemerintah belum ada bantuan kepada kami.
0: Bantuan dan pembinaan.
1: Ada beberapa, iya, ada beberapa yang dikasih, tapi kan baru beberapa yang dihitung dengan jari lah, sehingga dari sekian banyak itu masih tetap kokoh mereka mencari dengan cara-cara yang
0: tidak halal. Oke, baik, sebelum Bapak mungkin memberikan himbauan, ketika pelakunya ditangkap itu pasti akan diproses secara hukum atau mungkin diberikan pembinaan dan teguran?
1: Oke, mohon izin, kalau sampai saat ini semua pelaku yang tertangkap sudah tidak ada lagi pembinaan.
0: Oke.
1: Akan diproses hukum karena proses pembinaan itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Bintang Khidmat Kelahiran.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dengan mengedepankan door-to-door system dalam giat tambang itu, kami selalu mengingatkan mereka, bahkan para pengguna bahan peledak itu kami kenal baik, maka target tambang kami langsung ke rumah mereka.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Untuk menyampaikan himbauan ini kepada mereka bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu ada konsekuensi hukum yang harus mereka terima ketika mereka ditangkap.
0: Ya, baik Pak Jafar, terakhir sebelum ditutup mungkin himbauan kepada masyarakat kita, terutama para nelayan dan juga untuk siapapun yang mungkin mendengarkan informasi ini, silakan Pak Jafar.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar RRI di Papua pada umumnya, khususnya Jayapura. Bagi saudara-saudara saya yang mungkin sampai saat ini masih menangkap ikan menggunakan bahan peledak, marilah sama-sama kita meninggalkan cara-cara itu, karena memiliki konsekuensi. Selain berhadapan dengan hukum ketika nanti ditangkap lalu diproses hukum, kemudian jika bahan peledak itu meledak di tangan, maka yang akan menerima konsekuensi yang paling berat adalah anak istri, bukan siapa-siapa.
0: Iya.
1: Begitu juga ketika nanti kita ditangkap di proses hukum, yang akan merasa kesulitan dalam kehidupan adalah anak dan istri juga, bukan siapa-siapa.
0: Baik, terima kasih Pak Jafar Hehanusa selaku Panitsar Binmas Era Direktorat Polairut Polda Papua sudah mengkonfirmasi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Sukses Pak, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak Hida, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah bergabung bersama kami Pak Jafar Hehanusa untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan di awal dari kebersamaan kita di Halo RRI. Yang lain boleh kami pending ya saudara, karena kita akan menantikan hadirnya dialog interaktif pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Bersama Reski Kurniawan dan saya Ida Susilawati, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa bersama Halo RRI.

0: pusing
1: tahu
2: kece lagi
3: berantem ini yang enggak penting
2: kece lagi
1: oh
2: kece lagi
1: saja
2: kece mi
1: bandnya

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Baik, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama Radio Republik Indonesia Jayapura dalam acara pengarus utamaan gender dengan mengangkat topik terkait dengan Chef Danau Sentani melestarikan ekosistem sagu, mendorong ekowisata berkelanjutan dan membangun budaya sadar sampah. Bersama presenter Anda, saya Ida Susilawati kembali menemani Anda dalam durasi 60 menit ke depan dari pukul 10 pagi hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami hadir bersama siaran terstrial kami di 96,0, 97,6, 93,55 dan Anda bisa memantau siaran kami lewat audio visual di RRI Jayapura official atau kanal YouTube kami di RRI Jayapura official. Saudara pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan berdialog dan jangan lupa nomor telepon kita di 0967 536386. Sebelum saya perkenalkan 3 narasumber kami yang sangat luar biasa, wanita-wanita hebat yang penuh dengan inspiratif yang akan berdialog bersama saya terkait dengan bagaimana kita menyelamatkan Danau Sentani, melestarikan ekosistem sagu, mendorong ekowisata berkelanjutan dan membangun budaya sadar sampah. Saudara pendengar, Danau Sentani bukan sekedar bentangan air yang indah di bawah kaki pegunungan Siklop dengan luas mencapai 9.630 hektar, dan danau ini mempunyai arti denyut nadi masyarakat adat Sentani sejak dahulu kala, merupakan sumber kehidupan. Nah, saudara pendengar dan juga pemirsa, Danau Sentani juga menjadi pusat aktivitas ekonomi baru melalui pariwisata berbasis alam, budaya yang memikat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Namun pesona itu kita dihadapkan oleh ancaman serius pencemaran sampah plastik, sedimentasi akibat erosi, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, serta degradasi kawasan sempadan danau. Dan jika ini terus dibiarkan, maka kehidupan masyarakat lokal tidak akan bisa terselamatkan dengan tumpuan ekonomi daerah. Nah, salah satu pilar penting untuk menjaga keberlangsungan Danau Sentani adalah ekosistem hutan sagu. Pohon sagu bukan hanya menjadi sumber pangan pokok masyarakat Papua, tetapi juga menjadi penyangga ekologi, menyimpan karbon, habitat oleh flora dan fauna, kemudian juga sebagai simbol identitas budaya leluhur. Hilangnya sagu berarti hilangnya keseimbangan alam dan jati diri kita sebagai orang Papua. Nah, saudara pendengar, langsung saja saya akan memperkenalkan 3 figur perempuan inspiratif yang akan menjadi salah satu narasumber kita dan juga ingin mengetahui sebagaimana peran mereka masing-masing. Yang pertama saya perkenalkan Nyonya Dewi Sartika S. Wanda, Espar, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura yang akan menekankan pentingnya budaya sadar sampah dari lingkup rumah tangga. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Mbak Ida. Apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan sehat.
2: Haleluya.
1: Haleluya. Bagaimana kabar Ibu?
2: Puji Tuhan luar biasa.
1: Iya, Ibu selaku pendamping Bapak di Kabupaten Jayapura pasti punya kesibukan yang sangat luar biasa, Ibu Bupati, tetapi juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura.
2: Ya,
1: sangat luar biasa.
2: Demikianlah.
1: Okay. Nanti kita akan berbicara dan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana peran Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura. Kemudian yang kedua, ya saya belum ke Ibu Dekan dulu ya. Saya ke yang paling muda yang ada di ujung sana. Ibu Leni Kurniawati ST. Saya panggil Ibu atau Kakak nih?
3: Boleh apa aja,
1: Kakak boleh deh. Aja, boleh. Kakak juga boleh. Kakak Leni ya.
3: Iya.
1: Ibu Leni atau Kakak Leni selaku owner Agatha Beauty di Tanah Papua. Iya. Yeah. Ini Agatha Beauty ini sudah ada di Tanah Papua ini sudah berapa lama, Kakak Leni?
3: Tahun ini kami menginjak 12 tahun.
1: 12 tahun.
3: Iya, 12 tahun di Jayapura.
1: Di Jayapura. Yeah. Pasti akan sangat berkaitan juga dengan kecantikan wanita, tetapi juga pasti kan sangat dibutuhkan sekali ya bagaimana keterlibatan Agatha ini untuk bisa mengembangkan kualitas wanita dan juga.
3: Benar sekali.
1: Betul sekali. Yeah. Ini akan berbicara terkait dengan bagaimana brand perawatan rambut Ikal di Papua. Betul?
3: Saya lebih ke arah nanti lebih ke arah penggiat ekowisata.
1: Oh, penggiat ekowisata berkaitan dengan topik kita berarti ya.
3: Benar.
1: Tapi nanti boleh cerita sedikit terkait dengan beauty.
3: Boleh, boleh.
1: Oke, boleh. Yeah. Kemudian terima kasih atas kehadirannya.
3: Terima kasih.
1: Kemudian saya menuju ke sisi sebelah kiri saya, ada Dr. Rer Nat Henderit LOH SPD MSI.
4: Halo,
1: seorang Mbak Ida. Iya, seorang dosen biologi terkemuka, ahli perikanan air tawar, kemudian dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Cendrawasih periode 2025-2029.
4: Benar.
1: Beliau adalah penerima penghargaan Fulbright Visiting Scholar tahun 2019 dan untuk riset mengenai daya dukung keramba jaring apung di Danau Sentani.
4: Iya,
1: betul.
4: Saya 10-15 tahun terakhir fokus di Danau Sentani.
1: Wow, seorang wanita Sentani yang sangat luar biasa cantik ya. Ketiga-tiganya cantik luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, langsung saja tidak banyak bicara, kita langsung menuju kepada topik kita. Dan sekali lagi pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dan juga bisa berkomentar di kolom chat kami di Jayapura Official di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saya langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura yang menekankan pentingnya budaya sadar sampah di lingkup rumah tangga. Nah, bagaimana Ibu menekankan hal ini untuk mengajak warga Kabupaten Jayapura untuk pentingnya kita sadar sampah, terutama untuk menjaga kelestarian Danau Sentani itu sendiri, Ibu? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Kakak Ida. Ini panggil Kakak saja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Karena Ibu kayaknya masih muda banget. Baik, kalau kita berbicara sampah itu merupakan bukan menjadi tanggungan satu orang pribadi saja nih ya, Mbak Ida ya. Apalagi kami di TPPKK ini sangat berhubungan erat dengan keluarga-keluarga. Ya. Nah, kalau berbicara sampah, ya pasti kita harus berbicara dari hulu ke hilirnya dulu. Ya. Nah, kalau kita berbicara dari hulu, pasti kembali lagi ke rumah tangga, seperti itu. Nah, nah sekarang yang banyak memproduksi sampah, bukan berarti kita perempuan ya, banyak memproduksi sampah, tapi paling tidak yang namanya sampah itu bermula dari rumah tangga.
1: Dari rumah tangga.
2: Ya, baik itu sampah organik, non-organik, B3, pasti dari rumah. Nah, saat ini kami PKK Kabupaten Jayapura bersama seluruh tim yang ada di tingkat distrik dan kampung berusaha untuk turun ke kampung-kampung, distrik untuk bisa mensosialisasikan sadar akan kebersihan clean as you go. Nah, jadi memang kalau berbicara sampah ini, ya kembali lagi kami berbicara kepada dari hati ke hati. Nah, karena kalau kita berbicara ibu-ibu ya, ibu-ibu perempuan begitu, nah memang yang mereka lakukan sehari-hari juga kita tidak bisa menyalahkan mereka begitu, karena mau nggak mau memang kehidupan sehari-harinya kita itu seperti memasak di dapur ya, kemudian juga untuk membersihkan rumah. Nah, jadi secara otomatis kita yang akan lebih tahu seberapa banyak tonasi sampah yang dihasilkan oleh satu rumah tangga. Nah, yang kami lakukan adalah ya kami melakukan pendekatan dan kami menyampaikan bahwasanya ketika kita berusaha untuk mengedukasi ibu-ibu terutama seperti menyiapkan makanan, siapkanlah makanan itu secukupnya. Nah, terkadang kita juga di dalam keluarga ketika makan, karena kan banyak sisa sampah makanan organik ya, Kakak Ida ya. Nah, yang bisa mengatur itu adalah ibu-ibunya,
1: ibu-ibu rumah tangga.
2: Nah, jadi memang kami dari PKK, jangankan orang lain, kami pribadi saja juga ibu-ibu PKK itu semuanya ibu-ibu begitu. Nah, dimulai dari kami dulu karena kami sendiri saja untuk secara total orangnya saja sudah banyak. Nah, jadi kami memulai dari diri kami sendiri, kemudian kami akan memberitahukan kepada keluarga begitu. Jadi dimulai dari diri sendiri.
1: Oke, baik. Iya, Ibu Ketua, mungkin bisa melihat bagaimana pergeseran kondisi Danau Sentani itu sendiri, terutama terkait dengan peran ibu-ibu itu sendiri.
2: Ya, baik. Kita. Ya. Kalau kita lihat ya, kembali lagi seperti yang di awal, dari hulu ke hilir. Nah, ketika kita tidak memanage dari hulunya, maka akan berdampak ke hilirnya. Hilirnya itu adalah Danau Sentani, di mana alirannya itu pasti bermuara berujungnya itu ke Danau Sentani. Jadi kalau memang kita tidak memperbaiki, seperti kemarin saya bertemu dengan WWF ya, kita berbicara, berdiskusi untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Jayapura. Saya sampaikan kepada Kepala Dinas DLH ya, Bapak, kita tidak mungkin hanya membersihkan yang ada di depan mata saja, hilirnya. Tapi kita harus memperbaiki apa yang menjadi permasalahan atau isu yang ada di hulunya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tidak memperbaiki hulunya, Kakak Ida, ya akan berdampak kepada hilirnya, yaitu Danau Sentani sendiri. Yeah. Dan kita ketahui juga bersama di Danau Sentani ini juga banyak kehidupan di sana, seperti tadi Mbak Ida sampaikan di awal. Kehidupan itu apa? Banyak rumah-rumah tinggal di sana, yang mana di rumah tinggal tersebut juga di dalam keluarga-keluarga tersebut ada yang namanya penggunaan MCK, kemudian penggunaan yang mungkin mereka, mohon maaf, langsung dialirkan ke Danau Sentani, tersebut. Nah, ya kalau seperti yang Mbak Ida sampaikan, ya pasti akan mempengaruhi perubahan daripada Danau Sentani itu sendiri. Makanya,
1: fungsinya.
2: Seperti itu. Jadi memang kami berharap, ya, kemarin kami juga lagi berdiskusi untuk bagaimana strategi, karena how to educate people itu not as simple as that begitu. Tidak hanya seperti kayak kita sampaikan, ya buang sampah seperti kami nih Mbak Ida. Sekarang kami dari PKK, setiap kami memberikan bantuan kepada anak-anak kami, itu kami sudah tidak lagi, kami akan membantu memberikan bantuan seperti kayak tumbler. Seperti saya pribadi nih, saya sendiri memulai dari diri saya sendiri. Jadi kalau kita tidak menekankan kepada diri kita sendiri, ya kita tidak bisa spread ke orang lain begitu. Nah, jadi memang untuk mengedukasi itu tidak bisa sehari dua hari. Makanya saya sampaikan kepada pemerintahan, ayo mari kita buat edukasi. Edukasi itu sangat penting, karena saya juga di Bali. Ya, itu edukasi, karena isu sampah ini bukan hanya di Kabupaten Jayapura, saya percaya itu, tapi overall Indonesia,
1: semua
2: Indonesia. Gitu.
1: Dan itu menjadi salah satu permasalahan.
2: Benar sekali.
1: Iya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ini kan dulu Danau Sentani ini kan kayak akan hutan sagu, ya. Kemudian juga pergeseran waktu, kemudian pembangunan yang begitu maraknya di Kabupaten Jayapura, terutama di pesisir Danau Sentani ikan, menghilangkan fungsi sagu itu sendiri. Nah, bagaimana selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu mengajak untuk masyarakat tetap melestarikan sagu, tapi juga membudidayakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
2: Baik, sebenarnya kalau untuk sagu ini seperti tadi disampaikan adalah merupakan satu bagian dari budaya.
1: Betul.
2: Yang mana sudah menjadi bahan makanan pokok juga. Betul. Nah, secara otomatis tidak perlu kita mengedukasi juga, otomatis itu sudah melekat di dalam diri kita sendiri seperti itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Bapak Bupati juga, bahwasanya ketika kita juga untuk memberikan pembangunan-pembangunan di satu wilayah tertentu, kita juga harus melestarikan sagunya juga, seperti contoh nih di Kalkote. Nah, kalau Kakak Ida lihat, ya bagian tanaman sagunya itu ataupun bagian sagunya itu tidak ada disentuh sama sekali, tetap dipelihara sama Bapak Bupati, karena itu merupakan seperti kayak ginjalnya ataupun penggerak daripada danau itu sendiri, yang bisa melakukan penyerapan, yang bisa banyak hal yang dilakukan oleh si sagu ini sendiri, begitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk mempertahankan? Yang pertama, ya kesadaran kita sendiri bahwasanya bukan hanya untuk kehidupan kita akan sagu ini, tapi itu adalah budaya kita juga, makanan pokoknya kita gitu. Jadi saya rasa saya berpikir dan ya mengalami langsung bahwasanya ya kita sama-sama sepakat lah kalau sagu ini harus sama-sama kita lindungi dan harus sama-sama kita ya kita pupuk bersama lah, karena itu merupakan bukan hanya untuk keindahan alam ataupun untuk ekosistem daripada si Danau Sentani itu sendiri, tapi kita sendiri untuk bahan makanannya kita sendiri gitu. Sebagai yang tadi disampaikan, pangan kita tak?
1: Baik, terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura, Ibu Nyonya Dewi Sartika Wanda. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, jangan lupa di 536386 nomor telepon kita bisa berdialog bersama ketiga narasumber kita, dan Anda bisa berkomentar. Nanti komentar Anda bisa saya bacakan, bila perlu kalau ada pertanyaan untuk ketiga narasumber, nanti saya akan bacakan dan akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Saya ke Kak Leni Kurniawati selaku pengusaha ya. Pengusaha beauty
3: beauty store.
1: Ya, selaku pelaku usaha yang berwirausaha di Papua, mengapa isu Save Danau Sentani ini penting untuk disuarakan dan Kakak bisa hadir di sini sebagai narasumber? Silakan Kak.
3: Iya, jadi pengalaman pertama waktu itu tahun lalu kami ikut wisata hutan sagu.
1: Hutan sagu.
3: Iya, trip ulat sagu ya di Kampung Yoboy. Dari situ saya melihat potensi ekowisata dari kampung adat Yoboy ini, ya. Jadi hanya kurang infrastrukturnya saja.
2: Okay.
3: Jadi dari situ saya melihat masyarakatnya yang sangat aktif, bisa membentuk komunitas yang bagus. Mm-hmm. Jadi saya berusaha mensupport. Mm-hmm. Ya, dari situ kami berdialog dan mendengarkan masukan dari mereka. Jadi waktu saya ke sana itu tahun lalu itu masih bagus. Mm-hmm. Setelah itu di tahun ini waktu saya ke sana lagi, Kampung Yoboy terutama terendam.
2: Ada penurunan.
3: Okay. Terendam air Danau Sentani. Jadi ada musim pasang, musim ralo ya. Iya. Biasanya mereka bilang gitu. Nah, karena debit air Sentani setiap tahun naik. Nah, naiknya kali ini, tahun ini benar-benar di luar ekspektasi dan lama sekali turunnya. Jadi kampung tersebut terendam, otomatis aktivitas ekowisata tidak bisa dilakukan.
2: Iya.
3: Ya, juga terendam dan banyak dari masyarakat di sana tidur bersama genangan air. Sekolah juga ada dua kelas yang terendam. Jadi dari situ saya mulai memusatkan perhatian ke Danau Sentani, terutama di Kampung Wisata Yoboy, karena Kampung Wisata Yoboy mempunyai hutan sagu terbesar.
2: Iya.
3: Ya, terbesar di Danau Sentani dan di Jayapura. Dengan spesies pohon sagu yang paling lengkap.
2: Okay.
3: Ya, jadi saya sebagai pelaku bisnis, saya berusaha dari segi bisnis berusaha mendorong ekowisata di Danau Sentani. Dengan itu otomatis akan membuat, yang pertama adalah masyarakat luas, wisatawan lokal maupun asing, akan belajar mengenai hutan sagu.
2: Okay.
3: Mengenai budaya masyarakat lokal di sana, masyarakat adat Sentani. Nah, masyarakat adatnya sendiri akan semakin mencintai budayanya, dan mereka otomatis akan menjaga hutan sagu, menjaga lingkungan, terutama yang saya lihat waktu saya ke sana, waktu danau air air Danau Sentani naik adalah sampah.
2: Sampah. Okay.
3: Jadi anak-anak berenang di Danau Sentani di lingkungan kampung wisata yang banyak sampahnya. Ya, jadi dari situ saya mulai memusatkan perhatian, karena saya percaya jika ekonomi masyarakat lokal naik, maka masyarakat akan mendapat dampak ekonomi tersebut. Akhirnya mereka akan juga membantu melestarikan kampungnya. Gitu.
2: Tapi dari peran kecil yang Kakak Leni lakukan itu, apakah bisa merubah sesuatu yang tentunya kita anggap ini permasalahan yang sudah sangat begitu kompleks?
3: Benar. Jadi seperti waktu saya mendirikan Agatha dan Ikal, saya punya satu moto ya.
2: Moto? Oke. Okay.
3: Kecil-kecil tapi yang penting maju.
2: Oh,
3: ya, jadi langkah kecil dilakukan ketimbang kita diam atau bahkan mungkin kita mundur.
2: Okay.
3: Kecil-kecil tapi maju, pasti suatu saat akan membawa dampak.
2: Dan itu bisa bertahan selama 12 tahun.
3: Iya.
2: Oke, okay, puji Tuhan ya.
3: Okay. Terima kasih.
2: Nanti kita ngobrol lagi Kak Leni, saya ke ibu kita, Ibu Hendarit Ohe ya. Nah, Ibu, secara ekologis ini kan hutan sagu memiliki fungsi penting ya. Dan sebagai filter alami, kemudian untuk penahan abrasi Danau Sentani. Nah, dari sisi akademisi, Ibu melihat seberapa besar sih peran Danau Sentani, hutan sagu untuk ekosistem dan juga perekonomian masyarakat yang ada? Silakan.
4: Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi kalau dari sisi ekologis, pohon sagu ini adalah kita sebut sebagai bagian dari vegetasi riparian.
2: Vegetasi.
4: Apa itu vegetasi riparian? Itu vegetasi yang ada di sepanjang garis pantai danau yang melindungi pantai dari abrasi yang tadi Mbak sudah sampaikan, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem yang melindungi biota yang ada di danau yang habitatnya sepanjang garis pantai. Saya berikan contoh, jadi akar sagu yang ada di dalam air itu menjadi rumah bagi biota-biota asli atau endemik dan asli yang ada di Danau Sentani, secara khusus ikan yang mendapatkan tempat bermain, tempat hidup, tempat mencari makan di akar-akar pohon sagu. Di akar pohon sagu itu relatif baik atau kualitas airnya baik sekali, dan itu menjadi salah satu persyaratan penting bagi biota asli dan endemik Danau Sentani untuk hidup. Nah, jadi peran ekologisnya sangat besar. Sagu juga menyediakan sumber bahan pangan yang sangat penting bagi orang Sentani asli. Orang Sentani asli mempunyai beragam pangan lokal, diantaranya sagu yang kemudian diolah menjadi berbagai versi makanan. Dan ini menjadi salah satu nilai budaya yang penting sekali bagi orang Sentani, yang belakangan ini menjadi tantangan yang luar biasa karena luas hutan Danau Sentani, hutan sagu di Danau Sentani berkurang karena aktivitas pembangunan yang bisa kita lihat sangat pesat belakangan ini. Yang terjadi sebenarnya sejak Papua diberikan hak otonomi khusus. Ketika itu banyak kegiatan pembangunan, kemudian masuknya manusia yang cukup banyak ke Jayapura sehingga memberikan tekanan yang besar kepada lingkungan termasuk hutan sagu.
1: Oke, baik, terima kasih. Saudara pengarah, kami tunggu Anda di 536386 ya, dalam acara pengarus utamaan gender bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Tetapi juga ada WWF di dalamnya, kemudian juga ada tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura, kemudian juga dari UNCEN dan juga dari Agatha Beauty Papua. Dan silakan pendengar di ujung telepon di 536386 Anda juga bisa berkomentar dan kami akan membaca komentar Anda. Nah, karena ini kan acara kita terkait dengan bagaimana peran wanita pengarus utamaan gender. Bisakah wanita-wanita yang ada di samping saya ini berkata bahwa kami punya peran untuk bisa menyelamatkan Danau Sentani, bisa menyelamatkan hutan sagu, bisa menyelamatkan ekowisata, ekosistem yang ada? Mungkin Ibu Bupati atau Ibu Dekan atau Kak Leni, silakan. Bisa enggak kita mengaku bahwa kita punya peran untuk bisa menyelamatkan Danau Sentani?
4: Saya mulai, Mbak Ida. Jadi kami dari akademisi baru saja menyelesaikan satu focus group discussion yang cukup menarik dengan mengumpulkan perempuan-perempuan Sentani dari tiga kampung di Sentani, itu Kampung Kuadeware, Yoboy, dan Ayapo, yang berbicara tentang peran ekologis perempuan. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan, termasuk saya sebagai perempuan yang hidup di Danau Sentani, bisa mengatakan bahwa kami punya peran besar sekali terhadap hutan sagu, terhadap kampung, dan terhadap danau, air, dan isinya. Mengapa? Karena kehidupan perempuan setiap hari ada di danau. Setiap hari dia mencari makan dari danau dan tepian danau, di mana dia mengambil ikan, siput, sagu, ubi-ubian, pisang, dari lingkungan di mana dia tinggal. Karena itu, dia dengan sekuat tenaga akan menjaga potensi sumber daya alam, baik di air maupun darat, untuk kelanjutan hidupnya. Paling penting adalah makanan. Jadi perempuan punya peran sangat besar di dalam menjaga kelestarian Danau Sentani dan daerah sekelilingnya.
1: Oke, nah kemudian Ibu Dekan, kalau kita kan sebagai wanita di sana kita meramu sagu, ya kemudian kita mengambil sagu itu dari alam misalnya ya, kemudian kita olah dan ada juga sebagian sampah yang kita tinggalkan, mungkin itu akan larut ya di Danau Sentani, kemudian akan mengendap ya, apakah itu bisa kita rubah pola seperti itu?
4: Ya, kalau dari sagu, menariknya begini, sagu itu kan di, orang Sentani bilang ditokok
1: ya,
4: ditokok, kemudian diramas, diperas, kemudian diambil sarinya, dan itu semua terjadi di hutan sagu.
1: Oh, di hutan sagu, oke.
4: Beberapa dibawa ke tepian danau untuk mencari sumber air, tetapi kalau ada sumber air di hutan sagu, maka akan dilakukan di sana. Jadi sampah dari proses memanen sagu itu tidak banyak sebenarnya, dan sangat alamiah, sehingga sampah dari memanen sagu itu tidak banyak yang mengganggu ekosistem Danau Sentani. Yang mengganggu justru adalah sampah anorganik dan organik yang masuk dari sekeliling danau dan dari aktivitas rumah tangga di danau.
1: Termasuk juga aktivitas pembangunan itu ya?
4: Betul.
1: Ada yang sampai mengambil bagian pesisir dari danau.
4: Benar, bahkan menghasilkan erosi yang masuk ke danau dan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan danau.
1: Seperti tadi Kak Leni katakan bahwa setiap tahun itu Danau Sentani itu dia meluap ya.
4: Benar. Jadi Danau Sentani ini sebenarnya sejak 2019 ya. Sebelumnya itu menurut yang masyarakat itu 50 tahun berselang baru air danau naik. Tapi sekarang kita melihat sudah semakin sering. Jadi 2019, 2020, 2022-2023 dan 2026. Jadi selangnya itu makin lama makin berkurang. Ya. Penyebabnya adalah karena begitu besar aktivitas yang mengubah hutan di sekeliling danau yang berfungsi menyerap air. Baik. Dan aktivitas lain.
1: Oke, baik. Kita sudah melewati hampir 30 menit ya. Sedikit lagi kita akan jeda. Namun saya ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau Ibu Bupati dulu nih. Ya, Ibu, kampung-kampung di sekitar Danau Sentani ini kan memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa ya. Dan bagaimana Tim Penggerak PKK ini membina kelompok sadar wisata atau POKDARWIS ya. Mohon maaf kalau saya salah, di tingkat kampung agar pariwisata ini bisa berkembang dengan pesat. Silakan Ibu.
2: Baik. Kalau berbicara pariwisata ini sangat sangat luar biasa ya, karena memang ya satu hal lagi memang Kabupaten Jayapura kalau saya lihat dalam peningkatan pariwisatanya masih perlu lagi diperhatikan lebih lebih lanjut lagi. Nah, kemarin saya terkait dengan FDS ya, kita pernah mengadakan pertemuan dengan beberapa ya organisasi-organisasi dari kayak travel agent dan pelaku-pelaku wisata seperti itu. Nah, memang pada prinsipnya untuk kita berbicara pariwisata tidak hanya satu sektor saja, Kakak Ida. Tapi ada berbagai macam sektor, di antaranya pemerintah, masyarakat, kemudian di situ juga ada pelaku wisata, ya, atau pengusahanya, pelaku budaya, kemudian akademisi juga ada, kemudian media juga ada, tim kreator dan segala macam itu ada begitu. Nah, jadi memang kalau kita berbicara ekowisata, ya kita harus memastikan dulu dan menyatukan visi dan misi dulu, ya. Karena memang pariwisata itu bisa berkembang ketika kita memiliki satu visi dulu. Nah, kalau misalnya di antara kita, misalnya masyarakat adatnya berbeda pola berpikirnya, kemudian kita pelaku wisata berbeda, kemudian pemerintah itu berbeda, kita agak sedikit kesulitan untuk bisa bersama-sama untuk berjalan.
1: Harus satu
2: satu visi tujuan, dan satu misi begitu. Namun ya memang harus sama-sama untuk bisa mengembangkan ekonomi rakyat, kemudian untuk bisa meningkatkan bagaimana caranya ya kalau kita berbicara pariwisata berarti memperkenalkan daerahnya kita juga bukan hanya di lingkungan kita tapi juga di lingkungan luar gitu, di luar daripada Kabupaten Jayapura. Jadi ya saya berharap dengan kesatuan hati dulu, visi misi ini dulu, pelaku-pelaku wisata yang dan terutama pemerintah juga ya tentunya kami harus benar-benar bisa merangkul juga agar bisa mendengar begitu, karena namanya pelaku wisata itu mereka itu kan ada di lapangan, Kakak Ida, yang lebih mengerti apa yang terjadi sehingga ketika kita untuk meningkatkan ekowisatanya di Danau Sentani ini bisa lebih tepat sasaran dan lebih bisa berkembang demikian.
1: Oke, baik. Ya, Ibu bertiga, mohon maaf kita jeda dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kak Leni, ditunggu, nanti kita akan ngobrol. Baik, saudara berkat dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di acara Pengarus Utamaan Gender Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami akan kembali sesaat lagi.
5: PUG, Pengarus Utamaan Gender,
6: mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
5: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
5: PUG, Pengarus Utamaan Gender
6: di Pro

0: RRI NET. Informasi, budaya, dan global. RRI NET, Radio Visual.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, Anda masih bersama acara pengarus utamaan gender Radio Republik Indonesia Jayapura bersama WWF dan juga bersama tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura, UNJEN, dan juga bersama owner kita dari Agatha Beauty. Baik, saudara pendengar, silakan boleh bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar bersama kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Ya, Kakak Leni Kurniati, dari sudut pandang pelaku bisnis pariwisata yang berkelanjutan atau untuk menarik wisatawan luar dan juga investor lokal, bagaimana peran Kakak untuk bisa mempromosikan keberadaan Danau Sentani, kemudian juga ada hutan sagu yang tadi Kakak bilang, mungkin Kakak lebih jatuh cinta dengan hutan sagu ya?
4: Benar.
3: Betul?
4: Iya.
3: Kenapa jatuh cinta?
4: Karena menurut saya hutan sagu ini, jadi saya pertama kali ikut ulat trip, sagu trip. Gitu ya. Jadi saya benar-benar masih tidak mengenal hutan sagu. Jadi begitu saya masuk ke sana, ke hutan sagu, saya melihat aktivitas masyarakat di sana, dan saya diberi penjelasan bagaimana hutan sagu, pohon sagu terutama dari ujung daunnya sampai akarnya semua berguna,
3: punya manfaat.
4: Bahkan seperti tadi saya mau tambahkan, hasil remasan limbah sagu itu bisa dijadikan pupuk. Jadi jadi bisa dibuat menanam sayuran dan hasilnya sangat bagus, jadi bisa organik dan sangat bagus gitu.
3: Kalau tidak salah pernah di pernah tampil ya di media
4: pernah,
3: itu
4: pernah.
3: Masyarakat di Kampung Yoboy.
4: Benar.
3: Itu
4: benar.
3: Tanamannya sangat subur sekali ya dengan
4: benar. Karena tapi itu karena tidak dilakukan berkelanjutan, maka akhirnya stop. Padahal sebenarnya mereka bisa membentuk kampung yang bisa swadaya ya. Menghidupi kampungnya sendiri. Jadi dari ekowisata masyarakat, mereka mendapatkan dana dari sayur-sayuran dengan limbah sagu mereka bisa menanam sayur-sayuran gitu.
3: Oke. Okay. Berarti sudah menikmati ulat sagu?
4: Sudah. Baik yang dibakar dan yang mentah.
3: Ibu Bupati sudah pernah menikmati ulat sagu?
5: Melihat-lihat saja. Saya masih belum berani, Kak Ida.
3: Kalau Ibu pasti sudah ya, sangat katanya sangat lezat dan gizinya sangat luar biasa.
4: Benar.
3: Ya.
5: Proteinnya
3: tinggi, bagus. Ya. Oke. Okay. Silakan pendengar di 536386, Anda jangan ragu-ragu bisa berkomentar atau mungkin bertanya kepada kita untuk bagaimana kita menyelamatkan Danau Sentani. Ya, silakan di cung telepon. Halo, selamat pagi menjelang siang.
6: Selamat pagi, Mbak Dea.
3: Iya, selamat pagi menjelang siang. Ini dari Netar.
6: Netar, dengan Pak Wali.
3: Pak Wali, silakan Pak Wali.
6: Selamat siang. Ini acara yang bagus sekali, apalagi untuk Ibu Bupati.
3: Terima kasih, Kedok Pak Wali.
6: Semua yang cantik-cantik ya.
3: Siap.
6: Puji Tuhan, hari ini betul-betul. Ibu, saya Pak Wali di Netar.
3: Yep.
6: masalah ini. Saya setuju sekali dengan Bohe tadi bilang itu 100% itu yang jadi pokok bicara. Dan saya selalu sampaikan itu hal itu di mana-mana di acara apapun, bahwa kita pudana sekali ini kita punya foto satu jaga gunung siklop, lestarikan danau sentani. Tapi apa yang dibohong katakan itu satu ini memang kita tambahkan sedikit saja. Sagu ini nama yang berakar serabut. Jadi kalau sagu ini dia mengambil air yang jatuh, air hujan jatuh yang beracun, lalu dia kapus lagi, jadi sebagai yang filter, tanaman filter. Lalu dia keluarkan lagi. Jadi itu jelaskan tadi itu ikan datang situ mau main di situ itu ramai itu, itu sudah karena dia pair sejuk. Dan ini yang hilang. Aku di kampung saya ini sudah tergusur betul. Di daerah hati hilang di kampung kami, bupati pasti ada bicara dari saya. Itu bapak bupati terhormat ini pasti ada pantau. Jadi saya mohon ke bapak bupati. Di daerah arti hilang dari pasar ikan hidup itu sampai ke garis pantainya sekitar 1 atau 1,5 kilo itu itu ditimbun oleh oknum pengusaha.
5: Benar.
6: Itu dia timbun itu. Jadi mungkin Ibu Ohe kenal dengan Pak Juang Reba Jelok itu. Kami waktu perkara di Perdata di tahun 2018 dia datang buat penelitian pengkajian.
3: Iya.
6: Bahwa tanah yang ditimbun itu sebanyak 21 ribu ton di garis pantai yang tadi saya bilang. Dia menekan ke bawah lalu endapannya lumpur yang di bawah itu masuk ke danau dan menutupi badan danau hingga terjadi pendangkalan. Pendangkalan itu menimbulkan air yang naik itu sampai ke darat itu karena ada pendangkalan.
3: Iya.
6: Menurut Pak Reba bahwa itu 21 ribu ton itu dia tekan itu sudah. Sekarang dulu itu dia peristiwa 50 tahun lalu. Sekarang itu dulunya ada 20 sampai 17 meter kedalaman danau itu. Sekarang hanya tinggal 6 sampai 13 meter saja karena endapan. Sedimen ini turun karena ada tekanan di bawah. Nah, ini yang membahayakan kami dan danau ini bukan laut. Danau itu luasannya terbatas. Jadi harus kita jaga. Dia air tawar dan mungkin ada berapa saja. Satu undang-undang atau bukan undang-undang tapi Perpres nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan 15 danau prioritas nasional itu harus diperhatikan. Dan juga ada undang-undang nomor 32, saya tidak tahu tahunnya berapa, 89 atau berapa, tolong perhatikan ke situ lah. Kami ada buat ibu kami ada buat surat tanggal 14 ini, kami ada kasih masuk tentang masalah lingkungan hidup, yaitu tentang sempadan danau itu, sempadan itu batas wilayah itu dari bibir pantai ke darat hanya ada 50 sampai 100 meter saja itu dijaga, dan itu wilayah masyarakat adat. Kami punya anggota sudah sampaikan surat ke Bapak Bupati. Mungkin sudah ditanggapi dan ada. Tidaknya bisa ditindak lanjuti. Selamat siang, Tuhan berkati semua.
3: Baik, terima kasih Pak Wali Dinetar sudah bergabung bersama kita ya sebagai warga Kabupaten Jayapura. Ya, silakan di 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Pak Terry Inggamer.
3: Oke, Pak Terry Inggamer di Jantung Kota.
7: Saya tertarik, iya Jantung Kota.
3: Oke, silakan.
7: Saya tertarik sekali dengan sagu. Kami besar dengan sagu. Di ibu kandung punya kampung di Taronta Bonggo, Kabupaten Sari. Di sana tuh ada sebelumnya daun sagu memang dari daun sampai pohonnya berguna sekali. Kami punya rumah dulu di Taronta di Bonggo, bapak saya Kapolsek tahun 60-an di sana. Rumah kami bikin, om-om kerja atap rumah dari daun sagu. Cepul sagu kita makan. Tapi tanya ulat sagu itu isinya besar sekali. Jadi bakar bungkus dengan daun di dusun sagu kita makan. Sampai hari ini saya sudah masih ada. Terima kasih kalau pagi ini RRI mengangkat tentang sagu. Ibu dorang narasumber. Saya pernah ke Yoboi juga.
3: Iya.
7: Saya lihat di sana empasan ramakan sagu itu dijadikan untuk tanam. Mereka tanam sayur kangkung, sawi, kol. Tahun 2022 kami ke sana dari mohon maaf sense Belanda kami ke sana. Saya melihat di sana, saya juga sebagai pemuda pencinta alam kala itu, saya lihat, saya waduh, saya senang sekali ampasan ramasan sagu mereka jadikan sebagai pengganti tanah, sebagai pupuk juga.
3: Oke.
7: Sayur di sana subur.
3: Subur. Berarti memang manfaat sagu itu sangat luar biasa ya?
7: Iya.
3: Oke.
7: Jadi tidak dibuang empat sagunya.
3: Oke.
7: Mereka jadikan sebagai pengganti tanah untuk tanam sayur-sayuran, sayur mayur di sana. Saya jalan seabadikan dengan usia saya, saya naikkan ke beberapa tempat, mahasiswa mereka tanya, saya bilang langsung ke Yoboi sana.
3: Oke.
7: Okay. Ke Yoboi.
3: Oke. Okay.
7: Satu lagi, di kami punya kampung Tarontah, ibu kandung saya punya kampung, ada sagu yang mereka bakar sebesar kuali. Itu setebalnya hampir 9 cm. Pakai pukul di kepala manusia bisa semaput, bisa pusing.
3: Oke, tapi itu apa?
7: Kontak.
3: Dimakan. Oh, oke.
7: Okay. Itu kita dulu, saya lihat, saya punya om-om, paman-paman mereka bawa sampai di Sarni, sekolah di CPS.
3: Iya.
7: Ya, Kabupaten Sarni,
3: jadi
7: sampai 3-4 bulan.
3: Bahan pangan lokal ya.
7: Iya.
3: Oke, okay, baik.
7: Sagu itu paling lama sekali. Mungkin ibu dong bisa berkunjung dari provinsi, bekerjasama dengan kota bekerjasama dengan provinsi, bisa datang ke Tarontah sana untuk mendapatkan sagu.
3: Baik.
7: Namanya kaus. Kaus.
3: Kaus, oke. Okay. Bung Terry, nanti kita cerita-cerita lagi. Terima kasih.
7: Baik, baik. Terima kasih sama pagi.
3: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, karena waktu kita sangat singkat sekali, kita maunya sih diperpanjang ya sampai 2-3 jam, tapi karena waktulah yang membatasi, kayaknya masih 20 menit ke depan. Ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, nanti juga boleh ditanggapi oleh Ibu Dekan kita. Ini bagaimana kolaborasi ya, karena pastikan di bawah kepemimpinan dari Bapak Dr. Yunus Wonda ini kan untuk menyelamatkan hutan sagu, kemudian peran wanita ya, ini harus semuanya harus kolaborasi, kemudian kita menjaga lingkungan alam kita untuk keberlangsungan dari Kabupaten Jayapura ke depan. Mungkin Ibu bisa gambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, nanti Ibu boleh tanggapi juga dari UNCEN, itu kolaborasinya bagaimana Bu, karena kita tidak bisa bekerja sendiri.
5: Benar, sepakat
3: ya.
5: Kak Indah. Baik, tadi saya sangat berterima kasih dengan Pak Netar
3: kita.
5: Ya,
3: iya, Pak Wali.
5: Pak Wali dari Netar.
3: Okay.
5: Jadi memang benar yang disampaikan beliau, bahwasanya kalau kita berbicara Danau Sentani tidak cukup di Danau Sentani saja Kak Indah.
3: Betul.
5: Tapi memang berhubungan dengan Gunung Siklop.
3: Iya.
5: Nah, jadi memang ketika tadi Pak Wali sampaikan ada beberapa oknum yang merusak daripada alamnya Gunung Siklop yang berpengaruh ke Danau Sentani. Nah, memang kemarin ketika Bapak Bupati turun-turun lapangan ya, memang ditemukan beberapa dari penambang-penambang yang dicurigai lah begitu ya, dicurigai akan berpengaruh terhadap kelancaran daripada sumber ataupun aliran Danau Sentani itu sendiri, dikarenakan adanya erosi dan segala macam akibat tadi timbunan-timbunan dan segala macam. Ya, kebetulan tadi malam saya juga bercerita dengan Bapak Bupati dan saya sampaikan juga kegiatan ini. Memang Bapak Bupati sekarang lagi konsentrasi untuk menertibkan, bahkan akan memutus daripada pekerja-pekerja atau penambang-penambang liar yang tidak memiliki izin yang bisa merusak alam kita. Nah, dan siap-siap ya bagi mereka-mereka yang tidak, ini saya sampaikan dengan tanda seru yang banyak
3: nih. Tanda seru yang
5: Nah, jadi itu harus siap-siap untuk mereka dari mulai sekarang jangan main-main begitu. Karena ya
8: kita juga di sini dipercaya untuk bisa memimpin, jadi kita juga harus bisa bersikap tegas.
3: Betul.
8: Untuk kepentingan bersama masyarakat kita. Betul. Nah, jadi untuk berkolaborasi dengan masyarakat, tentu kami pemerintah membutuhkan dukungan daripada masyarakat, karena kami juga terkadang tidak mengetahui beberapa hal yang kami tidak ketahui. Jadi kami berharap ya pemerintah Kabupaten Jayapura bisa lebih lagi untuk berkolaborasi dengan akademisi seperti Ibu Heni yang luar biasa. Nah, karena kami PKK ini memang bersifat lembaga yang bermitra dengan siapa saja nih, Kakak Ida. Jadi bukan hanya kepada pemerintah saja, tapi kami juga bermitra dengan korporat-korporat lain.
3: Iya.
8: Yang mana bertujuan untuk melayani masyarakat sampai ke tingkat kampung.
3: Okay.
8: Jadi kami berharap, kami juga membuka pintu ya, TPPKK membuka pintu bagi siapapun yang bisa berkolaborasi dengan kami, dan kami sangat bersyukur, dan mari kita sama-sama melayani di Kabupaten Jayapura.
3: Okay. Keberadaan Mama-Mama Papua di Danau Sentani ini kan geliat UMKM ini, bagaimana peran dari PKK untuk kita bisa, ayo kita bikin turunan sagu, ayo kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi sumber daya alam di pesisir Danau Sentani, Ibu?
8: Baik, jujur ya Mbak Ida, saat ini kami PKK lagi berkonsentrasi memang untuk stunting, kemudian intervensi ibu hamil, kesehatan, karena secara kuotanya itu tinggi sekali. Namun kami tidak melewatkan untuk kegiatan giat daripada UMKM, karena kami juga ada namanya Dekra Nasda. Nah, Dekra Nasda ini berfokus kepada ekonomi rakyat,
3: karya-karya
8: seni, dan segala macamnya. Nah, memang ada beberapa hal yang akan kami lakukan, tapi satu hal yang kami perlu sampaikan kepada Kak Ida, setiap segala kegiatan-kegiatan UMKM yang kami lakukan, baik itu di kantor bupati ataupun mungkin dimanapun, tingkat kampung, tingkat distrik, kami pasti mengutamakan UMKM-UMKM lokal, karena itu pesannya Bapak Bupati. Seperti contoh nanti kita Festival Danau Sentani, ya sekaligus promosi boleh ya sedikit.
3: Biasa.
8: Jadi Bapak Bupati akan ya meminta untuk seluruh mama-mama ataupun masyarakat adat dan juga makanan-makanan lokal lebih berperan penuh dalam kegiatan ini, begitu, karena memang Bapak Bupati sendiri juga suka makanan lokal ya.
3: Jadi sangat enak, sehat, luar biasa ya.
8: Nanti kami akan mulai berkonsentrasi ketika kami sudah selesai dengan tugas kami, karena memang ada tugas penting dari program dari pemerintah pusat terkait dengan intervensi stunting, dan kemudian kami akan lanjutkan bagaimana caranya meningkatkan ekonomi rakyat melalui makanan lokal dan juga giat-giat lokal yang ada di budaya kita sendiri.
3: Baik, terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. FMIPA Uncen, kedepannya akan melakukan apa? Ibu, silakan.
9: Terima kasih Mbak Ida. Jadi ini menarik nih, bicara tentang kolaborasi ini. Kami baru saja menyelesaikan satu FGD penting juga berkaitan dengan pengelolaan Danau Sentani, dengan melakukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, NGO, kemudian akademisi kami dari Uncen, dan para aktivis pegiat konservasi di Danau Sentani. Jadi kesimpulan dari pertemuan kami adalah, pertama, tenaga ada, aksi ada, tapi kita lakukan sendiri-sendiri. Itu persoalannya. Di Danau Sentani, pegiat konservasi jalan sendiri, akademisi jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, dan kita punya data, kita punya tenaga, kita punya dana, tetapi karena sendiri-sendiri tidak nampak maksimal saat ini. Jadi kami datang pada satu kesimpulan bahwa kami kemudian menyusun beberapa aksi dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Kemudian siapa pelakunya? Dari situ teridentifikasi bahwa ada aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh akademisi, pegiat konservasi, pemerintah, dan yang paling penting dari semua aksi adalah kita perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah supaya aksi itu ada secara resmi di masyarakat dan didukung oleh semua komponen masyarakat. Saya kasih contoh yang sangat nyata untuk kondisi sagu di Sentani yang berkurang banyak sekali belakangan ini. yang perlu dilakukan adalah pemerintah mendukung program tanam sagu. Nah, di mana lokasi kita menanam sagu di Kabupaten Jayapura? Karena jumlah tanaman sagu sangat berkurang. Jika pemerintah dapat membantu para pegiat dan akademisi, maka ada orang-orang dengan tenaga yang besar bisa melakukannya dengan mendapat dukungan dari pemerintah. Kolaborasi ini penting sekali kita lakukan supaya aksi kita itu berdampak nyata. Saya kasih contoh yang lain, misalnya pembersihan sampah di Danau Sentani. Nah, ini salah satu aksi yang bisa dilakukan antara para akademisi, pegiat, dan pemerintah. Saya kasih contoh, Badan Wilayah Sungai Papua itu sangat besar dukungannya, memberikan kesempatan untuk kita menggunakan harvester, itu salah satu alat yang biasa dipakai di Danau Sentani untuk mengambil sampah, bisa mengambil sampah, bisa mengambil tanaman air yang berlebihan. Mungkin ini bisa kita kolaborasi antara akademisi dari UNCEN, pegiat konservasi, seperti teman-teman dari Yoboy dan pemuda yang lain, gereja. Kita bisa bekerja sama dan mendapat dukungan besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga aksi ini berdampak besar.
10: Iya, semoga aksi ini berdampak besar, walaupun memang cukup sulit juga untuk bisa menyatukan, kan tadi Ibu bilang
9: tentu
10: semua
9: saja,
10: jalan sendiri-sendiri
9: tentu
10: ya.
9: Tentu saja, makanya kita perlu ada dialog. Dialog itu kemudian membangun kolaborasi dan dilakukan. Memang tidak mudah. Segala sesuatu akan mendapatkan banyak tantangan, tapi kalau kita tidak coba, tidak akan
10: bisa. Nah, Ibu, apa pendapat atau kacamata Ibu Henrit bahwa ketika kita mengajak mama-mama yang ada di pesisir Danau Sentani, apakah mereka menolak untuk bisa, ayo kita punya peran dan kita harus hidupkan peran itu, atau mungkin mereka malah mendukung?
9: Jadi peran ibu-ibu di sekitar Danau Sentani itu sangat besar, dan saya percaya mereka mendukung. Karena kehidupan mereka setiap hari ada di danau, dan jika ada aksi yang perlu dilakukan untuk membantu mereka, saya percaya sekali mereka pasti membantu.
10: Baik, terima kasih. Masih ada kesempatan Anda bisa bergabung bersama kami, waktunya masih 10 menit lagi. Silakan di 536386 untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya, sambil menunggu Kakak Leni. Kakak ini kan saya bilang bagian terkecil dari komunitas masyarakat. Mungkin seperti saya juga ya, ketika kita terjun, ketika kita menunjukkan bahwa kita cinta terhadap adanya sagu dan lain sebagainya, tetapi itu tidak bisa kita lakukan sendiri, harus butuh ya, butuh semua orang termasuk juga LSM. Mungkin siapa yang akan Kakak ajak untuk bisa, mari kita sama-sama satukan hati untuk bisa menyelamatkan keberadaan pohon sagu, Danau Sentani dan lain sebagainya.
4: Jadi saya sebagai owner Agata bekerja sama dengan Bapak Billy Tokoro, Pace Kreatif dan penggerak ekowisata.
10: Oh, luar biasa.
4: Ya, jadi kami dengan kami mengajak

0: ditanam ini tumbuh atau tidak. Mm-hmm. Masyarakat luas pun bisa mempunyai akses ke aplikasi tersebut, mm-hmm, untuk melihat pohon sagu yang mereka bantu tanam ini, apakah yang mereka danain ini, mm-hmm, tumbuh atau tidak. Jadi mereka seperti menjadi orang tua angkat dari pohon sagu. Jadi kami akan menggerakkan seluruh masyarakat di Jayapura, mm-hmm, bahkan bisa juga di luar Jayapura, mm-hmm, untuk sama-sama, mm-hmm, menanam kembali pohon sagu yang jelas-jelas memang sudah seperti yang Ibu Hendy, mm-hmm, tadi bilang, mm-hmm, sangat-sangat berkurang. Sangat ya, jadi berkurang. Padahal pohon sagu itu, satu pohon sagu bisa menahan debit air, mm-hmm, itu 3 kali dari berat badannya, okay, berat pohonnya. Okay. Jadi dia sangat-sangat berfungsi untuk menahan, mm-hmm, arus dan debit, mm-hmm, debit Danau Sentani dengan, mm-hmm, menyerap air tersebut.
1: Dari gitu. Pengetahuan yang Kakak Leni dapatkan itu untuk kualitas apa, untuk pertumbuhan pohon sagu ketika kita tanam sampai beberapa tahun ke depan itu berapa lama?
0: 15 tahun, 10 sampai 15 tahun, bisa sampai 20 tahun.
1: Kita baru tebangnya bisa. Gampang tetapi
0: benar,
1: kita tanamnya sangat susah, Ibu.
0: Karena Bupati. Itu di Kampung Yoboy Ondoavinya mereka menetapkan setiap satu sagu ditebang harus ada 5 pohon sagu yang ditanam. Jadi untuk kelestarian pohon sagu yang memang sangat bermanfaat dan terus terang juga merupakan jati diri ya, jati diri masyarakat Papua yang memang hidup dari pohon sagu selama ini.
1: Dari Kakak katakan itu kan kita lihat begitu indah rencana itu ya, tetapi kan pasti akan ada kendala
0: pasti.
1: Di lapangan kita temui apa yang menjadi salah satu kendala yang bisa nanti kita akan hadapi seperti itu.
0: Iya, jadi pasti kita akan penggalangan dananya, kita pasti butuh pemberitahuan ke masyarakat, kita butuh lembaga-lembaga masyarakat yang kompeten, yang memang benar-benar dipercaya, dipercaya oleh masyarakat bahwa memang kegiatan ini akan dilakukan dan akan sustain, jadi berlangsung lama gitu. Okay. Jadi karena kan pohon sagu sendiri tumbuhnya butuh butuh
1: waktu
0: banyak waktu
1: lama,
0: ya. Dan siang seperti Bu Hendy bilang juga, dan saya percaya Ibu Bupati juga setuju bahwa kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah.
1: Okay,
0: ya, dukungan dari pemerintah untuk melaksanakan program-program ini. Karena program penanaman hutan sagu ini bukan cuma berdampak sebagai di masyarakat adat di sekitaran Danau Sentani, tetapi juga Kabupaten Sentani, karena kalau dia sudah meluap, kita semua akan terdampak, rumah-rumah kebanjiran dan yang lain-lain.
1: Baik. Mungkin satu kata, ini tanggung jawab yang berat atau tidak?
0: Ini tanggung jawab yang berat, tetapi bisa dilakukan.
1: bisa dilakukan
0: dengan kerjasama ya, dengan kerjasama yang baik ya.
1: Oke, dengan kerjasama yang baik. Baik, saudara pendengar, karena waktunya sangat singkat, sebelum kita closing statement antara ketiga narasumber kita, perlu kita ketahui bersama bahwa Yayasan WWF Indonesia Program Papua sedang memperkuat upayanya dalam ketahanan iklim di tengah kondisi di mana masyarakat, ekosistem dan hasil konservasi semakin terdampak oleh perubahan iklim. Yayasan WWF Indonesia Program Papua kini sedang memperkuat upaya ketahanan iklim di tengah kondisi di mana masyarakat, ekosistem dan hasil konservasi semakin terdampak oleh perubahan iklim. Salah satunya adalah adaptasi berbasis ekosistem atau ekosistem based adaptation atau EBA, dan ini merupakan strategi praktis yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan dampak iklim yang kedepannya akan kita hadapi bersama. Dan sekali lagi, peran wanita dimanapun Anda berada, terutama di Kabupaten Jayapura, karena wanita merupakan sumber kehidupan, ia yang melahirkan seorang laki-laki hebat, wanita hebat, dan dari sosok ibulah kita bisa menyampaikan informasi bahwa mari kita sama-sama save Danau Sentani. Baik, saya mau closing statement dari Kakak Leni, kemudian dari Ibu Dekan, dan terakhir dari Ibu Bupati atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kakak, silakan apa harapan ke depan atau closing statement?
0: Harapan ke depannya yang pertama adalah keberlangsungan hutan sagu.
1: Okay.
0: Dan yang kedua adalah kebersihan di Danau Sentani, ya, dengan mengurangi sampah baik organik dan anorganik, ya, juga pembangunan yang berdasarkan ekosistem, ya, jadi tidak ada kenaikan sedimen dan Danau Sentani bisa bisa berlangsung sampai turun temurun bertahun-tahun ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Kemudian Ibu Dekan FB, Ibu punya nama panjang sekali.
2: Iya, benar.
1: Tapi panggilan akrabnya apa, Ibu
2: Hendy?
1: Oh, Ibu Hendy.
2: Ibu Hendy.
1: Siap. Oke, silakan.
2: Baik,
1: Ibu.
2: Saya punya satu kalimat untuk penutup.
1: Ya.
2: Jika Anda punya kemauan untuk melakukan konservasi Danau Sentani dengan berbagai cara, lakukan dulu.
1: Ada.
2: segala kemudahan jalan.

0: dan akan datang belakangan memberikan Anda kemudahan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
1: Semoga saja, amin ya. Baik Ibu Cantik, Ibu Bupati atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, silakan.
2: Baik, kalau dari kami, saya selaku Ketua PKK mewakili pemerintah Kabupaten Jayapura juga, kami mengajak seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh mitra untuk sama-sama mari kita melestarikan hutan sagu dan menjaga Danau Sentani dengan memberikan yang terbaik dulu yang bisa kita berikan, karena kami pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada semua pihak, dan kami berharap semua masyarakat juga membantu untuk memberikan informasi dan menjadi informan-informan terbaik bagi pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik di masyarakat.
1: Oke, terima kasih. Satu Ibu, untuk wanita-wanita yang ada di Papua, terutama di Kabupaten Jayapura, apa yang Ibu ingin sampaikan? Ya.
2: Wanita-wanita hebat Kabupaten Jayapura, saya percaya wanita-wanita hebat ini bisa melakukan apapun dan bisa memberikan ataupun menjadi dampak bagi siapapun. Untuk itu saya mengajak untuk kita semuanya, para perempuan-perempuan hebat Kabupaten Sentani, untuk mari bergabung dalam melestarikan hutan sagu dan juga Danau Sentani, dengan dimulai dari diri kita sendiri sebagai perempuan untuk bisa memberikan edukasi terbaik bagi keluarga, anak-anak dan juga lingkungan kita sekitar.
1: Baik, terima kasih Nyonya Dewi Sartika S. Wanda Espar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura, kemudian Ibu Leni Kurniati ST, Owner Agatha Beauty di Tanah Papua, dan terima kasih Dr. Rernat Hendrit LOH, SPDMSI, Dekan FMIPA Universitas Cendrawasih di Jayapura. Dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, komentar Anda tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, dan untuk Anda yang sudah bergabung lewat telepon kita di 0967536386. Terima kasih, dan untuk semua pendengar, satu suara seribu telinga, semoga informasi ini bisa Anda teruskan kepada siapapun yang menjadi penerus bangsa kedepannya. Dan terima kasih, saya Ida Susilawati pamit undur diri dari acara pengarus utamaan gender, dan sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan ini, dimana telah kita ikuti bersama terkait melestarikan ekosistem sagu, mendorong ekowisata berkelanjutan, dan membangun budaya sadar sampah ya. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur. Saya Gustiawan akan menemani Anda di lintas Jayapura siang hingga tuntas di sore hari nanti. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Beberapa saat lagi kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak bersama Pro Satria di Jayapura, yang tetap terus hadir untuk menemani Anda semuanya. Selamat beraktivitas, salam sukses untuk semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sekelas informasi kami lansir di rri.co.id Jayapura. Wagub Papua canangkan gerakan berlian lindungi hak anak. Inilah informasi selengkapnya untuk kebersamaan kita di suasana pagi ini, di mana Wakil Gubernur Papua Wakil Gubernur Papua Arioko AF Rumaropen mencanangkan gerakan berlian bersama lindungi anak di Provinsi Papua. Gerakan itu mendengar mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pencanangan berlangsung di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua Kamis 23 Juli 2026. Bahkan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua. Arioko mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan tahunan. Momentum tersebut harus memastikan setiap anak Papua tumbuh aman, terlindungi, dan memperoleh haknya. Menurut Arioko, anak Papua merupakan subjek pembangunan yang menentukan masa depan daerah. Karena itu pendengar, seluruh pihak harus memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Arioko mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat berkolaborasi melalui gerakan berlian. Gerakan tersebut diharapkan menjangkau seluruh wilayah Papua. Yang menegaskan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Upaya tersebut harus menjadi komitmen bersama yang dilakukan setiap hari. Arioko juga meminta setiap kebijakan dan pelayanan publik mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurutnya perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh sektor pembangunan. Ia menegaskan tidak boleh ada anak Papua yang tertinggal dalam pembangunan. Masa depan Papua menurutnya dimulai dari tumbuh kembang anak-anak yang terlindungi dan terpenuhi haknya.

Ya, Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura memanfaatkan masa-masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di mana untuk kegiatan edukasi penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut menjadi bagian pelaksanaan program Ananda Bersinar sebagai gerakan nasional mewujudkan anak bersih dari narkotika sejak dini. Bahkan sebanyak 35 sekolah dengan sekitar 5.304 peserta didik mengikuti pembekalan materi P4GN bersama. Pembekalan bertujuan tentunya meningkatkan para pelajar mengenai pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah masing-masing. Kepala BNNK Jayapura Kasman SPD MPD menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura atas kerjasama aktif tersebut. Sinergi tersebut memperkuat pelaksanaan program integrasi kurikulum anti narkoba pada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Jayapura. Selain memahami bahaya narkoba, BNNK Jayapura menekankan pentingnya pembangunan ketahanan diri bagi seluruh pelajar sejak usia sekolah. Mulai pembekalan tersebut, siswa didorong berani menolak segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba secara tegas setiap saat. Bahkan kegiatan ini dikemas secara interaktif melalui diskusi, tanya-jawab, serta penyampaian berbagai pesan edukatif kepada seluruh peserta didik baru. Dan tentunya diharapkan peserta memiliki kesadaran menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, serta tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter, dan berprestasi bersama bangsa. Di akhir keterangannya, BNNK Jayapura mengajak seluruh masyarakat bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini. Keluarga, sekolah, dan komunitas diharapkan bersinergi membangun kewaspadaan demi melindungi generasi muda dari ancaman narkoba secara berkelanjutan bersama. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Iya, saudara pendengar, menjalani hidup sehat merupakan investasi terbaik tentunya untuk menjaga kualitas hidup serta mencegah berbagai penyakit tidak menular sejak dini. Hipertensi dan diabetes mellitus ini dikenal sebagai pembunuh senyap karena sering berkembang tanpa gejala yang jelas pada penderitanya. Melansir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi dan diabetes mellitus, pendengar, ini dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi serius bagi kesehatan masyarakat luas. Komplikasi tersebut meliputi penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, serta gangguan penglihatan sehingga memerlukan deteksi dini melalui pemeriksaan rutin. Pola hidup sehat, pendengar, menjadi kunci dalam mencegah hipertensi maupun diabetes mellitus pada semua kelompok usia masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta membatasi garam, gula, lemak, dan makanan olahan setiap hari secara bijak. Menjaga berat badan ideal juga berperan pastinya, pendengar, penting dalam menurunkan resiko hipertensi maupun diabetes mellitus. Kebiasaan tersebut membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh sehingga kesehatan tetap terpelihara dalam jangka panjang secara optimal. Aktivitas fisik rutin, pendengar, ini juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta meningkatkan sensitivitas insulin bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Berjalan kaki, bersepeda, atau senam selama 30 menit setiap hari ini memberikan manfaat bagi kebugaran tubuh dalam jangka panjang. Selain menjaga pola makan, tentunya kita juga dihimbau tidak merokok atau menghindari konsumsi minuman beralkohol demi kesehatan tubuh. Mengelola stres dengan baik serta mencukupi waktu istirahat juga membantu kesehatan jantung, pembuluh darah, dan metabolisme tubuh optimal. Tentunya kita semuanya, ya, kita berharap tidak ada riwayat keluarga hipertensi atau diabetes mellitus. Kalaupun itu ada, ya sangat dianjurkan tentunya untuk menjalani pemeriksaan tekanan darah serta gula darah berkala. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi risiko dini, pendengar, sehingga pengobatan dan perubahan gaya hidup dapat segera dilakukan dengan tepat. Hidup sehat tidak harus memulai perubahan besar yang dilakukan dalam waktu singkat oleh setiap orang secara bertahap. Tentunya, pendengar, mulailah dengan memilih makanan sehat, rutin bergerak, memperbanyak air putih, serta memeriksakan kesehatan secara berkala demi kualitas hidup. Menerapkan gaya hidup sehat sejak sekarang, pendengar, tentu membantu mencegah hipertensi maupun diabetes mellitus. Dengan tubuh yang sehat, pendengar, masyarakat ini tentu kita semuanya dapat tetap produktif, aktif berkarya, serta menikmati kehidupan bersama keluarga secara lebih berkualitas. Dan tentunya, pendengar, harga yang paling mahal dalam hidup ini adalah menjaga kesehatan kita. Kita selalu bekerja hanya ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Walaupun kita banyak uang, tapi kalau kita pun juga tidak menikmatinya, kita hanya memperkaya orang lain, ya. Karena biaya rumah sakit, biaya pengobatan itu sangat mahal, pendengar. Sehingga tidak ada salahnya, ya. Artinya memang tidak ada yang salah kalau kita menjaga kesehatan kita melalui dengan hidup sehat dan produktif dengan beragam olahraga dengan beragam kegiatan yang seimbang. Mungkin setelah kita beraktivitas, kita bisa meluangkan waktu 30 menit untuk berolahraga sejenak, beristirahat kembali, makan makanan yang bergizi, yang seimbang, tentu istirahat yang cukup setiap malam, ya, jangan banyak begadang, dan tidak kalah penting adalah pikiran. Hati yang senang adalah obat. Siapa yang punya hati yang senang di siang hari ini? Kalau tidak lagi senang, ya kita senangkan hati kita. Bagaimana kemudian kita pun juga, ya, ini bisa menjaga imunitas kita. Kalau hati kita lagi senang, bahagia. Kalaupun ada yang menjengkelkan, yuk kita tinggalkan. Ya, kita taruh dalam doa kita bahwa kita pingin hidup sehat, pingin hati kita senang. Ya, semoga damai sejahtera, sukacita di siang hari ini. Yang selalu tetap mendengarkan siaran ini dapat terus menikmati suasana penuh bahagia di siang ini.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Saya silikon.
1: Saya midasolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola.
10: And it comes in a flick. Oh, fantastic save, and then just chipped over the line, but the flag goes. Siap.

Ya pendengar, kami coba untuk menghadirkan untuk informasi memperkenalkan cheese platter. Ini ternyata menjadi tren kuliner yang semakin populer di media sosial karena tampilannya yang cantik dan menggugah selera. Tentu ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda ya yang ingin mencoba ya. Hidangan berupa papan saji berisi aneka keju, buah segar, kacang, daging olahan, biskuit, dan roti yang tersusun artistik. Melansir dari wisconsincheesy.com, awalnya cheesy platter ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa sebagai sajian pembuka saat berkumpul bersama keluarga. Kini konsep tersebut berkembang menjadi menu favorit di berbagai kafe dan restoran.

termasuk juga Indonesia, dengan beragam kreasi menarik. Daya tarik utama cheesy platter ini terletak pada perpaduan rasa yang beragam. Dalam satu sajian, pendengar, keju dengan karakter gurih dipadukan dengan manisan buah, renyahnya kacang, serta tekstur roti atau crackers. Sajian tersebut menghasilkan pengalaman makanan yang lebih menarik. Jenis keju yang digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari cheddar, gouda, brie, ya, camembert, ya, hingga blue cheese. Setiap jenis memiliki cita rasa dan tekstur berbeda sehingga memberikan pilihan sesuai selera penikmatnya. Selain memperhatikan rasa, penyajian cheesy platter juga mengutamakan estetika, warna-warni, buah segar seperti anggur, stroberi, kiwi, dan apel dipadukan dengan berbagai bentuk keju. Perpaduan tersebut menghasilkan tampilan yang menarik pendengar, hingga kerap diabadikan dan dibagikan melalui berbagai media sosial. Popularitas cheesy platter ini semakin meningkat pendengar karena banyak ya konten kreator membagikan ide penyusunan dan variasi isinya melalui platform digital. Banyak pelaku usaha kuliner ini sudah memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan paket cheesy platter untuk acara ulang tahun dan hampers. Meski identik dengan hidangan premium pendengar, cheesy platter ini sebenarnya dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Pilihan keju lokal, buah musiman, serta cemilan favorit dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis tanpa mengurangi kenikmatannya. Tren cheesy platter ini menunjukkan bahwa pengalaman menikmati makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga penyajian dan momen kebersamaan. Dengan kombinasi bahan fleksibel dan tampilan menarik, cheesy platter terus menjadi salah satu kuliner viral yang ternyata akhir-akhir ini banyak dinikmati ya, dalam satu papan ya, kayak seperti piring ya. Ya, jadi piring digantikan dengan papan, di atasnya terdiri dari beragam buah-buahan ya, kacang-kacangan ya, dan juga ada beberapa pilihan-pilihan keju juga. Nah, ini mungkin kita bisa juga coba di rumah ya. Kalau dilihat di beberapa rumah makan di sini juga sudah mulai ya, untuk bagian piringnya itu terbuat dari papan, bahkan ya dari kayu bahkan, sehingga ya itu biasanya di menu makanan ya seperti lalapan itu yang ada yang menggunakan kayu ya piringnya, itu juga cukup menarik, cukup unik ya. Ini bagaimana kemudian tinggal pengaturan atau susunan menu makanan di setiap piring kita itu tampil menarik, sehingga biasanya selera makan kita juga semakin tergugah untuk menikmatinya. Jadi, selamat makan siang semuanya di Maxoma.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Ya, mendengar sesaat lagi kami akan hadir dengan Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, beragam informasinya kami akan hadirkan di pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI,

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat bobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga

0: diperkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
1: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach yang sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan

Tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: here comes the, here comes the, y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan udah habis itu karena dia kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya karena semua dua semua itu ya karena sudah rasanya seperti itu harus kita sepati terus harus kita paksain yang kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, 33 menit meninggalkan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi di ruang layanan masyarakat ini akan hadir untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur lewat Topi Asli. Nantinya kami akan buka untuk Anda. Ada beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini akan kita dengarkan, tentunya diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air. Semoga saja Anda akan tetap terus setia bersama kami dan tetap menikmati suasana siang dengan saat ini mungkin sedang beristirahat yang lainnya, atau mungkin sudah memulai aktivitas. Ya, apapun kegiatan aktivitas hari ini, salam sukses untuk Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah menunjukkan pukul 2 siang atau pukul 14, lebih 1 menit untuk Indonesia Timur ya. Seperti biasanya pendengar, di pukul 2 siang atau di pukul 14 ini kami buka telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami lewat topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Di antaranya ada lagu bersama Chris Patti, Semua Tentang Cinta. Ada Nia dan Niyati, Seruling Senja. Laila, Enggak Romantis. Rita Effendi, Januar di Kota Dili. Vidi Aldiado, Senyumi Dulu Aja. Diana Nasution, Nyanyian Rindu. Ada Lola Drakel, Ku Menanti. Geisha, Cinta Itu Kamu. Eren Kangen Band, Takkan Bisa. Kamelia Satu, Ebit Giade, Edisi Litonga, Lancang Kuning. Indra Lesman, ada Titi DJ, Ulurkan Tanganmu. Ada Adef, Sang Rasa, Kos Plus Ayah. Wiwit Widyah, Doa dan Restumu. Rio Febrian, Matahari. Java Jeff Dia, serta Ingkar Janji, Judika. Dan di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, Bung Agus.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar nih?
2: Baik, baik.
1: Iya, Bung Agus.
2: Bung Agus, ini panas bicara.
1: Panas ya. Sama di sini juga demikian.
2: Istirahat. Tapi
1: ada istirahat kah?
2: Maksudnya Bung Agus tidak makan.
1: Oh, sudah.
2: Oh, pantas kalian ngantuk itu.
1: Baik, betul. Berat mata sampai.
2: Geisha dulu, Geisha.
1: Oh, Geisha.
2: Betul sekali.
1: Baik, Cinta Itu Kamu. Baik, Bung Ape. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung, silakan tentunya di nomor 0967 536386. Ada satu lagu katanya ingin dengar, Geisha, Cinta Itu Kamu. Iya. Dan ada Chris Patti, Nia dan Niyati, Laila, Rita Effendi, Vidi Aldiano, Diana Nasution, Lula Drakel, Eren Kangen Band, Ebit Giade. Ada juga di Sili Tengah, ada Intra Lasmana dan Titi DJ, Adef, Kos Plus, Iwit Widya, Rio Febrian, Zama Jeff, dan juga Judika. Itulah yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Silakan tentunya untuk Anda yang bergabung di nomor 0967 536386. Dan semoga saja untuk Anda yang masih memiliki pekerjaan, aktivitas untuk dituntaskan ya di siang ini menjelang sore, tetap semangat. Karena memang biasanya kalau habis makan itu mata langsung jatuh biasanya. Secara alami tubuh mengajak kita untuk beristirahat, tapi karena mungkin aktivitas ya harus kita selesaikan ya, apalagi tugas tanggung jawab yang perlu untuk melayani. Baik, di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bunda, dengan siapa di mana nih?
3: Dari Dok 5.
1: Dari Dok 5, siapa ya? Iya. Dok 5 ini ya.
3: Oma Ida.
1: Oma Ida, apa kabar Oma Ida?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat-sehat selalu ya. Baik Oma
3: Saya
1: Ida.
3: Saya minta lagunya Edisi Litonga.
1: Edisi Litonga, mau dengar Edisi Litonga ya?
3: Iya.
1: Baik Oma.
3: Oke.
1: Terima kasih Oma.
3: Selamat siang.
1: Baik. Lancang Kuning ya. Memang ini pop Melayu. Satu lagu pop Melayu yang jarang juga kita dengarkan ini. pancang kuning. Oke, baik. Di ujung telepon halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang, Sopi asli dari Putrajaya di Aceh.
1: Putrajaya, apa kabar di sejauh-jauh di sana?
4: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas ini. Wih, gimana Jayapura?
1: Sama, cuacanya juga panas ini.
4: Wah, satu garis.
1: Iya. Baik, Putra Aceh, ada Krispati, Niada Niyati, Leila, Rita Effendi, Fidi Aldiano, Diana Nasution, Lola Drakau, Ebit Giyade ada Indra Lesmana, Kus Plus juga ada, Rio Febrian,
4: Yudhika. Iya, Kus Plus ya.
1: Oke, baik, Kus Plus ya.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih, sama-sama, salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Aceh jauh-jauh monitor nih ya. Terima kasih. Ini pakai visat kayaknya atau innovation nih. Terima kasih Putra Aceh. Dan baik, kita langsung saja untuk kedengarkan ada Gisya ini di Selitonga dan juga Kus Plus mengudara lewat acara Topi Asli.

0: sedherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Ya, pendengar, balik lagi tentunya untuk kebersamaan ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat tiga lagu yang hadir telah menemani kita semuanya. Semoga membuat Anda lebih rileks untuk di siang ini ya. Dan untuk Anda yang menikmati suasana istirahat ya, semoga saja juga nantinya Anda tetap semangat kembali menjalankan aktivitas menjelang sore nanti ya. Di nomor 0967536386 masih banyak pilihan untuk kebersamaan ini. Ada Krispati, Nia Daniyati, ada Laila, Rita Effendi, Vidi Aldiano, Diana Nasution, Lola Drakel, ada Eren Kangenben, Ebit Giade, Kamelia Satu ini ya. Iya, judulnya Intra Lesmana dan Titi DJ, ada Adef juga, dan ada Wiwit Widya, Rio Febrian, Zarajev, dan Judika. Di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topiasi, selamat siang, Bung Agus.
0: Selamat siang, Kak Yus. Apa kabar, Kak Yus?
1: Betul, kabar baik, Bung.
0: Lagi istirahat, Kak?
1: Iya.
0: Oh, berarti sudah di rumah. Jangan lupa ngopi, ya.
1: Tahu, baru.
0: Jam-jam begini nih, jam-jam rawan. Mata tutup nanti. Apalagi masih ada aktivitas ya toh, mesti ngopi dulu sedikit.
1: Pastinya.
0: Baik. Kakak Yus, banyak pilihan, masih banyak pilihan ini.
1: Dari Nia Daniyati.
0: Nia Daniyati. Wish. Dia Nana Sutiyo, Nia Daniyati. Oh iya, Seruling Senja. Oke, baik Kakak Yus.
1: Terima kasih,
0: Bu. Terima kasih, Kak Yus, sudah gabung-gabung bersama kami. Ada lagi di nomor 0967536386. Silakan tentunya untuk Anda yang bergabung. Masih ada Krispati, Laila, Rita Effendi, Vidi Aldiano, Diana Nasution, Lola Drakel, Eren Kangenben, ada Ebit Giade, Indra Lesmana dan Titi DJ, ada Adef, ada Wiwit Widya, Rio Febrian, ada Zavazev, dan juga Judika. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 untuk kebersamaan kita di siang hari ini.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Iya pendengar, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967 5363 86. Di ujung telepon, halo selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi asli, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Bung Ivan, apa kabar, di mana ini posisi?
1: Baik-baik, sekarang posisi lagi di seputaran Doyo Baru Sentani. Doyo
0: masih
1: Kabupaten Jayapura.
0: Masih di sana ya. Ini ya. Oke,
1: Mas. Iya, hari Senin jadi rutenya area situ aja.
0: Area sibuk juga di situ biasanya.
1: Iya. Sibuk itu.
0: Baik-baik, Bung Irfan. Masih ada Krispati, Laila, Rita Effendi, Vidi Aldiano, Diana Nasution, Lola Drakel, ada Aaron Kangen, Wen, Ebit Gade, Indra Lesmana, dan Titi DJ, Adef, Vivit Vidya, Rio Febrian, Jawa Jeff, dan juga Judika.
1: Yang tadi Januari di Kota Dili sudah itu kan?
0: Januari di Kota Dili masih ada Rita Fendi.
1: Iya, itu sudah
0: baik,
1: itu sudah
0: baik,
1: ya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Pengen dengar lagu itu jadi.
0: Iya.
1: Oke, Bung Agus, selamat bertugas, selamat siang.
0: Terima kasih Bung Irfan, selamat menjalankan aktivitas hari ini ya. Memang kalau di awal pekan pasti ramai memang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi asli, selamat siang Bung Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Dian.
0: Dian.
2: Lagunya sudah disiapkan kah?
0: Ada di sini pilihannya Krispati, Laila, Vidi Aldiano, Diana Nasution, Lola Drakel.
2: Diana Nasution saja.
0: Oke, baik, nyanyian rindu. Baik.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Mbak Dian sudah bergabung bersama kami juga. Iya, tak terasa 28 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di nomor 0967 5363 86. Halo, selamat siang.
3: Oke, asli, selamat siang Bang Agus dengan Cecil.
0: Selamat siang Mbak Cecil, apa kabar?
3: Kabar baik, Abang?
0: Sehat. Ini
3: kedengaran dari suaranya.
0: Iya.
3: Krispati apa judulnya, Abang?
0: Krispati, semua tentang cinta.
3: Lila saja sudah enggak romantis, Abang Agus.
0: Lila
3: ketawa, Lila enggak romantis. Maksudnya itu judulnya, bukan bilang apa yang enggak romantis. Betnya, saya selalu.
0: Ya, terima kasih sudah gabung bersama kami. Rita Fendi dan Sution dan juga Lila, yuk kita dengarkan. Menikmati suasana panas pica ini. Semoga dapat menyejukkan suasana hati ya. Tetap terus satu tim bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: yang gak romantis, kasih romantis tuh. Bersama Laila hadir untuk menemani kita semuanya di mana saat ini 44 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Hey, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Nih.
0: Apa kabar?
1: Tadi
0: baik, baik. Masih ada beberapa pilihan nih, Kakak. Ada Ebit Gade, Lola Drakel, ada Indra Lesmana dan Titi DJ, ada Wibit.
1: Ebit Gade ya. Apa?
0: Kamelia satu.
1: Oh iya, sudah Kamelia.
0: Baik, baik Kakak, terima kasih. Sudah gabung-gabung bersama kita di siang ini ya. Dan mungkin satu penelpon lagi ya sepertinya, untuk kita sesuaikan dengan durasi lagu ya, agar bisa sesuai dengan warta berita yang akan hadir menemani kita semuanya. Anda bisa menyaksikan secara live streaming untuk warta berita di siang ini melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dan silakan tentunya Anda bisa saksikan untuk beragam informasi-informasi lainnya juga di rri.co.id, ada juga di RRI digital kami yang tentunya Anda bisa ya untuk mendapatkan beragam informasi-informasi menarik ya. Sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Timur, mungkin masih ada yang ingin bergabung, silakan tentunya di nomor 0967536386 sebelum tentunya kita akhiri untuk topi asli ini. Dan baik, kalau begitu kita langsung dengarkan untuk Ebit Gade, Kamelia 1.

Baik, mendengar sesaat lagi kita akan ikuti bersama untuk sejumlah informasi dalam Warta Berita Lintas Papua. Disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga atas atensi Anda di Topia Asli. Dan tetap bersama kami, mereka informasi hadir untuk Anda sesaat lagi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya Pemprov Papua prioritaskan pemenuhan hak anak dalam RPJMD. WKRI Keuskupan Jayapura perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan inilah warta berita lintas Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua. Laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama, kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Pertama, pemenuhan hak anak, sehingga prioritas pemerintah dalam prioritasi ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak, dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Papua menjalani survei kualitas yang dilakukan PT Antom Visi Indonesia sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Jayapura. Survei dilaksanakan di sejumlah lokasi penerima manfaat meliputi SMKS YPK Paulus, SMP Negeri 1 Jayapura, serta Posyandu Kompleks Mandala di Jayapura Utara. Kegiatan ini menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan pendampingan dari Satgas MBG dan personil SPPG Polda Papua. Ketua Tim Survei PT Antom Visi Indonesia, Andi Bursan Abbas, mengatakan evaluasi bertujuan memperoleh masukan langsung dari penerima manfaat mengenai kualitas makanan, pelayanan, dan distribusi program. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan wawancara terhadap siswa penerima manfaat di SMKS YPK Paulus dan SMP Negeri 1 Jayapura, serta mendokumentasikan testimoni terkait kualitas makanan dan pelayanan. Survei kemudian dilanjutkan di Posyandu Kompleks Mandala dengan mewawancarai kelompok penerima manfaat kategori 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kaur Tuduan Sub Bag Dumas Anwas Itwasdah Polda Papua Ibtu Warsito menilai survei independen menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat sekaligus menjadi dasar peningkatan kualitas layanan. Melalui evaluasi tersebut diharapkan kualitas pelayanan SPPG Polda Papua semakin meningkat hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima manfaat di Papua. Saudara, WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102 perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut laporan Ade Irfan.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI DPD Keuskupan Jayapura menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan pesta pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan bermasyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjang sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Dan mereka semangat sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak duduk diam, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan, kan? Nah, bagaimana supaya tidak menjadi rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini, itu secara tidak langsung perempuan sedang memberdayakan dirinya. Upgrade diri itu penting sekali. Seperti kita itu, insal-insal laptop toh, jadi upgrade diri itu penting sekali. Dengan duduk dengan diam, melihat situasi yang ada, dan itu sebagai bagian dari belajar. Karena siapa tahu, suatu saat ibu-ibu ini menjadi pemimpin dan mereka sudah tahu bagaimana cara.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
5: Mengingat bahwa keluarga adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter, dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, kesehatan sosial, dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi, ya, dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok, sampai ganti tingkatnya skala besar ekonomi bangsa.
3: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di tanah Papua. Ari Irfan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura hingga semester 1 2026 baru mencapai sekitar 50%. Pemerintah Provinsi Papua berupaya meningkatkan kepatuhan melalui perluasan layanan Samsat. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Papua, Ardi, mengatakan realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura hingga semester 1 2026 mencapai sekitar 20,5 miliar. Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Ardi menjelaskan penerimaan pajak kendaraan terus menunjukkan perkembangan sejak kebijakan opsen pajak diberlakukan pada 2025. Tahun lalu penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan mencapai sekitar 42,5 miliar. Untuk meningkatkan pelayanan, Bapemda Papua memperluas jangkauan melalui Samsat Keliling atau Samsat Jempol agar masyarakat semakin mudah pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan. Saudara, 22 angkasawan angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten untuk menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporan Naldi Kesolia.
6: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso, mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya, sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
7: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
6: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas, mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
8: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Kinerja yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
6: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
9: Yang 22 bibit mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni dan juga nama Pak Kasatker, Juru Kasatker dan yang terus. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kawer ini karena sudah memiliki legalitas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan dari kecil, tapi maksudnya kita sudah Dewan Pers yang berhak menentukan adalah Dewan Pers, punya barcode Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa manfaatkan, gunakan itu menjadi Anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat dan
6: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito memperkuat sinergi pengelolaan informasi publik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Merauke melalui kunjungan silaturahmi yang berlangsung di Aula Center Dinas Kominfo Merauke pekan lalu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi antar lembaga dalam mendukung penyampaian informasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya sekaligus menjaga situasi Kamtimas tetap kondusif. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Thomas Kimko, mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin dengan baik, khususnya dalam penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat, termasuk melalui pengembangan layanan digital, salah satunya dengan optimalisasi aplikasi SP4N Lapor yang diharapkan dapat

Ya, mendengar di manapun Anda berada, 30 menit meninggalkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi telah hadir menemani kita semuanya. Dan tentunya kami akan melanjutkan kebersamaan ini dengan beragam program acara menarik lainnya, dengan beragam informasi menjelang sore. Ya, sudah sore ya, karena sudah menunjukkan pukul 15 lebih 30 menit Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semuanya. Tetap terus hati-hati bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Iya, suasana sore seperti ini memang kita menikmatinya dengan secangkir kopi mungkin atau teh. Wah, dengan cemilan-cemilan ringan yang juga biasanya sudah tersajikan untuk bisa Anda belanja. Para pelaku UMKM yang siang seperti ini, ya sore ya, ini sudah mulai banyak yang berjualan. Tentunya kalau berbicara sore, waktu yang bisa membuat kita lebih segar lagi setelah menjelang aktivitas yang cukup padat, mengalami kelelahan, coba untuk Anda siapkan waktu sejenak untuk minum kopi atau teh hangat. Wah, ini pasti menyegarkan juga ya. Kalau berbicara tentang kopi, pendengar ya, ini terus menghadirkan berbagai inovasi minuman yang menarik perhatian bagi para pencinta kafein. Salah satunya adalah Aerocano. Nah, minuman ini sudah menjadi tren, pendengar. Sudah menjadi tren karena menawarkan pengalaman menikmati kopi hitam dengan tekstur lembut tanpa tambahan susu. Bahkan dilansir dari foodwine.com, Aerocano ini merupakan pengembangan ice americano, yakni dibuat melalui aerasi atau pemasukan udara ke dalam campuran espresso dan air. Bahkan teknik tersebut menghasilkan lapisan busa halus yang membuat tampilan kopi lebih menarik sekaligus memberikan sensasi minum yang berbeda. Meskipun hanya menggunakan espresso, air, dan es batu, Aerocano ini memiliki karakter yang menyerupai nitro cold brew. Gelembung udara mikro yang berbentuk, ya, yang terbentuk ini menciptakan tekstur creamy. Inilah yang membuat kopi terasa lebih lembut ketika diminum. Meskipun tidak mengandung susu maupun creamer, proses pembuatannya biasanya memanfaatkan steam oven mesin espresso untuk memasukkan udara ke dalam minuman tanpa membuatnya menjadi panas. Hasilnya, pendengar, kopi dingin dengan busa tebal di atas dan gradasi warna cantik saat disajikan di dalam gelas bening. Selain tampilnya yang estetik, pendengar, proses aerasi ini juga membantu menghadirkan sensasi rasa yang lebih ringan dibandingkan ice americano biasa. Banyak penikmat kopi menilai Aerocano ini memiliki aftertaste yang lebih halus sehingga cocok dinikmati tanpa tambahan gula. Popularitas Aerocano ini semakin meningkat berkat media sosial yang dipenuhi video proses pembuatannya. Tampilan busa yang perlahan menyatu dengan espresso menciptakan efek visual yang menarik. Bahkan minuman ini juga kerap menjadi pilihan konten para barista maupun kreator kopi. Beberapa kedai kopi mulai memasukkan Aerocano di dalam menu sebagai alternatif kopi hitam dengan karakter lebih lembut. Coffee Shop di Korea memperkenalkan Aerocano ini sebagai inovasi menu ice coffee yang menonjol tekstur creamy melalui teknik aerasi. Bagi pecinta kopi yang ingin menikmati cita rasa espresso dengan sensasi baru, Aerocano layak untuk dicoba. Kehadirannya ini membuktikan bahwa inovasi dalam dunia kopi tidak selalu membutuhkan banyak bahan ya, tetapi juga dapat lahir dari teknik penyajian yang mampu menghadirkan pengalaman minum yang berbeda. Nah, bagi para pencinta kopi, di Papua begitu banyak jenis-jenis kopi yang bisa Anda dapatkan, ya tergantung dengan budget kantong kita. Iya, saya beberapa kali dapat kopi dari Pak Kepsta. Apa kabar, Pak Yobas? Terima kasih, kopinya enak. Ada juga Mama Ata. Mama Ata kasih kopi itu, aduh enak sekali sampai. Makanya di sore ini rencananya saya minum kopi dulu ya, biar saya semangat juga nantinya untuk melaksanakan aktivitas hingga sore nanti. Sekilas informasi mengenal Aerocano, pendengar, sensasi kopi berbusa yang sedang naik daun di dunia kopi. Anda bisa tentunya mencoba dan bisa mempelajarinya di berbagai media sosial yang banyak ya mengajarkan tips atau tutorial bagaimana membuat Aerocano, sensasi kopi berbusa yang sedang naik daun. Terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Informasi kami sampaikan dari rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum mencegah

erosi pantai menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan ini. Suasana sore yang begitu cerah untuk bisa dimanfaatkan berolahraga sejenak selepas beragam aktivitas yang sudah Anda lewati. Dan kiranya untuk Anda yang melakukan beberapa kegiatan, semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana Anda. Dan memang perlu kita semuanya ketika mengalami kelelahan, kita santai sejenak atau dapat berolahraga sejenak. Bahkan mungkin mandi sore. Mengingat mandi malam, pendengar, itu diyakini dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan. Walaupun mandi malam akan membuat badan terasa bersih dan nyaman sehingga membuat tidur nyenyak, ternyata ada beberapa efek ketika mandi malam. Paru-paru basah yang pertama. Banyak orang menganggap remeh mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah. Hal ini benar adanya, karena mandi malam akan membuat tubuh lebih rentan terkena masalah pernapasan seperti batuk dan masalah pernapasan lainnya. Resiko lainnya adalah asam urat. Kalau mandi malam menggunakan air dingin, beresiko menyebabkan rasa nyeri pada persendian, bahkan kondisinya akan meningkatkan resiko khususnya yang memiliki masalah asam urat. Otot nyeri pun juga efek mandi malam dengan air dingin membuat pori-pori terbuka. Hal ini dapat memicu masalah nyeri otot, bahkan demam pun juga bisa terserang di malam hari ketika kita mandi malam dengan air dingin. Dan selain itu, osteoporosis juga ya, sering mandi malam memungkinkan lebih cepat terkena pengeroposan tulang terjadi ketika mandi malam. Dan yang sering terjadi adalah masuk angin ya, apalagi kalau mandi dingin ya. Dan tidak hanya itu, ada pilek juga ya. Tidak hanya demam dan masuk angin, mandi malam bisa dengan menggunakan air dingin mengalami berisiko mengalami pilek dan atau hidung tersumbat, mendengar. Nah, ini tentunya kita bisa atasi ketika kita selesai menjalankan berbagai kegiatan aktivitas ya, menjelang malam kita sebaiknya untuk mandi ya di sore hari, jangan sampai kemalaman karena memberikan efek pada kesehatan. Salam sehat semuanya di sore hari ini bersama kami di Pro Satria Jayapura.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saudara pendengar, tiba saatnya untuk beberapa teman Islam yang akan mengudara untuk kebersamaan ini, mengingat azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.47 menit, di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur untuk seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Azan maghrib akan berkumandang. Oleh karena itu kami akan hadir dengan beberapa tembang islami sebagai penanda, sebagai waktu untuk mempersiapkan diri untuk kaum muslimin dan muslimat agar dapat menjalankan sholat maghrib nanti. Sekali lagi, azan maghrib berkumandang di pukul 17.47 menit. Pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib akan mengudara. Dan kita sambut tentunya dengan beberapa tembang islami berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang Miranda. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari ya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap bersama kami karena mengingat Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti ditemani oleh rekan kami Mbak Sofi. Dan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam semuanya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali, saya ucapkan saja untuk Anda semua selepas rekan Agus Setiawan ya. Saya Sofi pendengar, temani Anda bersama rekan Mansa sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana malam Anda yang sudah sampai di rumah begitu ya, selepas Anda melaksanakan beragam aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Kembali berkumpul ya bersama keluarga tercinta, selamat menikmati saja kebersamaan Anda. Dan yang pasti terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita nanti akan jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Dan sebagai pelaksana untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, kita akan ikuti dari RRI Wamena. Oke, kita jelang bersama tentunya dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan terbaik masih akan terus hadir mewarnai suasana malam Anda. Halo, apa kabar dan selamat malam untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi dan dimanapun Anda berada. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Cek fakta. Proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik memastikan akurasi informasi dan membedakan antara fakta dan opini. Cek fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: hatinya.
1: Ya, baik pendengar, pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali. Menyapa Anda semua untuk malam hari ini. Kita ada di hari Senin ya, tepatnya tanggal 27 Juli 2026. Ya, dan pendengar, perhatian Anda sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema

Ya, baik pendengar, satu penyampaian berita duka kami terima malam hari ini. Kami terima berasal dari keluarga Bapak Alan Tasik. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga Bapak Alan Tasik. Berita duka ditujukan kepada Biro Umum dan Staf Setda Provinsi Papua, keluarga besar Merpati di Palu, Manado, Semarang, Malang, dan Jayapura, keluarga besar yang berada di Serui, Manokwari, Jayapura, Toraja, Kediri, dan Bekasi, keluarga besar IKT Wilayah 4 Kota Jayapura, keluarga besar Pangala Ridingalo di Jayapura, keluarga besar De Freitas di Ambon, Jayapura, Sentani, dan sekitarnya, keluarga besar Hukubun, Somnaikubun, Rumatora, dan seluruh keluarga besar KI di Jayapura, Tual, dan Weduar, Maluku Tenggara, keluarga besar Rumayom Tasik di Jayapura, Timika, dan sekitarnya, keluarga besar Arobaya Tasik di Jayapura, Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman alumni SMA Gabungan Jayapura tahun 2025. Bapak Ibu PHMJ Majelis dan Warga Jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop, seluruh handetolan sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak terkasih kami, Glenn Maten A. Tasik, telah meninggal dunia anak kekasih kami, Glenn Maten A. Tasik, pada hari Senin 27 Juli 2026, meninggal di Rumah Sakit Martin Indi, pukul 1.06 menit dini hari, meninggal karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Tasik dengan alamat Bucen 2 Entrop, RT 05 RW 10, Kelurahan Ardipura, Jayapura Selatan. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Buper Waina, Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari keluarga Bapak Alan Tasik, dan berita duka ini juga ditujukan kepada seluruh keluarga besar Kerukunan Maiting dan juga warga jemaat GKI Pengharapan Rayon APO dan seluruh sanak saudara dimanapun berada. Telah meninggal dunia anak kekasih Glenn Maten A. Tasik, dan untuk rencana pemakaman pada hari Selasa besok ya, 28 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Buper Waina, Kota Jayapura. Ada yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah.
2: Ya baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan kita akan ikuti bersama dari RRI Wamena untuk malam hari ini. Kita jelang bersama Warta Berita Gema Papua edisi Senin 27 Juli 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dinantikan
1: Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Povindigo.
2: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua.

0: Berita pertama, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Laporan Tri Rian.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodam 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Nufor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodam 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman Explosive Remnants of War atau ERW.
2: Dari bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, nah itu akan merupakan langkah mitigasi nyata, yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama, melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak Numfor. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang bisa memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu, karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen, menghadirkan Forkopimda Yapen, ASN TNI Polri, paguyuban mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD, SMP, dan SMA di Yapen. Kita ikuti laporan reporter Salo Ayomi.
4: Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, menghadirkan Porkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan, apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Apel gabungan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, serta semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui apel gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta menciptakan suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban, mahasiswa, pelajar, mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
5: Pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor.
4: Pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Porkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
6: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lurah Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada. Yang dinding punyanya penerbangan Mavit itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual, malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
6: Sementara itu, terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Meyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberau.
8: Kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan karena kalau hujan itu kan macam meluap lah. Sampah-sampah memang harus segera ditangani dengan serius karena dia ada di tengah kota. Dan ini Nabire yang kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Kita yang dinyatakan. Terus ini lapak-lapak yang kemarin kita hanya bongkar pasang, jadi nanti ada kegiatan mereka tidak. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada artinya sudah ada instruksi dari dinas terkait boleh ini permanen gitu. Saya pikir kalau dia bisa bongkar pasang suatu saat ada kegiatan apa bisa dipakai.
9: Perlu sekali nih, Pantai Mas itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Entah itu minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluar-keluar dari atas. Tapi yang perlu kita tangani kalau malam itu kita nggak bisa ke sini. Selain nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, ini kebetulan gelap kalau malam. Terus kemudian keduanya, ini keamanannya juga perlu ditingkatkan.
6: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robby Vanindi melaporkan.
0: ...22 angkasawan-angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporannya.
10: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
11: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Korwinus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya, kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
10: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
12: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
10: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
13: Yang 22 bibit mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni dan yang juga nama Pak Satker, Juru Kasatker dan yang kurus. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kawer ini karena sudah memiliki legalitas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan yang lebih kecil, tapi maksudnya lagi kita sudah Dewan Pers yang berhak menentukan dengan Dewan Pers dan menyebarkan Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa manfaatkan, gunakan itu menjadi Anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat dengan
10: penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.

0: SD Negeri 2 Tanah Merah gelar jalan santai bersama keluarga memperingati Hari Anak Nasional. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu, supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
1: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
2: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
1: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang

0: Pula Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawa riang anak-anak dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Berita terakhir, Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
2: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
3: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
2: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat 2 tersangka yang menjalani proses hukum.
3: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
4: Untuk pelakunya kemudian?
3: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama ada dua sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah

0: produksi miras lokal, CT maupun balo yang memang dalam keadaan kosong.
1: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita gempa Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Dan untuk edisi malam hari ini, edisi Senin 27 Juli 2026, sudah kita ikuti bersama sebagai pelaksana dari RRI Wamena ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan selanjutnya kita akan ikuti program acara mimbar Kristen Protestan untuk malam hari ini ya. Kita ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan mengambil judul berubah lebih baik untuk Tuhan ya, disampaikan oleh hambanya Ibu Sri Herlina Bangun dengan satu judul Onesimus berubah lebih baik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan berikut ini.

Shalom pendengar RRI dimanapun berada. Bertemu kembali di udara dengan saya, Pendeta Sri Herlina Bangun, dalam siaran Renungan Kristen. Saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita setiap hari. Adapun pembacaan hari ini tentang kisah seorang yang namanya mempunyai arti yang indah. Hidupnya pernah kelam, tapi dia mau bangkit, bertobat, dan mengalami pertobatan sejati. Judul yang saya ambil adalah Onesimus Berubah Lebih Baik Untuk Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bahagia punya Allah yang menjadi pelindung kami. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar hidup orang percaya. Tolong kami supaya bisa fokus menikmati ajaran-Mu yang kudus sebagai pedoman hidup kami. Tambahkanlah iman kami setiap hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Saudaraku, setiap orang memiliki masa lalu. Ada yang pernah gagal, berdosa, melakukan kesalahan, bahkan ditolak oleh masyarakat. Dunia sering menilai seseorang berdasarkan masa lalu. Kitab Kolose hanya menyebutkan namanya dalam satu ayat, tetapi di balik ayat tersebut terdapat kisah perubahan hidup yang luar biasa. Saya bacakan Kolose 4 ayat 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ayat ini mencatat transformasi luar biasa. Onesimus, mantan budak pelarian yang dicap tidak berguna, diangkat oleh Paulus menjadi saudara yang setia dan yang kekasih. Ayat ini membuktikan bukti nyata kuasa pemulihan Allah yang sanggup mengubah masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang berguna. Onesimus dulunya melarikan diri dari tuannya, Filemon, setelah melakukan kesalahan atau pencurian. Namun, perjumpaannya dengan Rasul Paulus di penjara mengubah segalanya. Pertobatan tidak sekedar mengubah status sosialnya, tetapi juga karakternya. Dosa masa lalu tidak lagi mendikte masa depannya. Arti nama Onesimus adalah terbuang sebelum mengenal Kristus. Ia hidup berlawanan dengan arti namanya, tetapi di dalam Tuhan, ia dipulihkan menjadi pribadi yang benar-benar membawa manfaat besar. Tuhan Yesus sanggup memakai siapa saja, termasuk Anda dan saya, yang mungkin merasa gagal atau tidak layak. Paulus tidak lagi menyebut Onesimus sebagai budak, melainkan saudara yang setia dan yang kekasih. Di dalam Kristus, status duniawi kita dipatahkan oleh kasih karunia. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi dan dipanggil untuk melayani Dia. Ada tiga pesan dari bacaan ini. Pertama, dari budak menjadi saudara. Paulus tidak lagi menyebut Onesimus sebagai budak pelarian. Paulus menyebutnya sebagai saudara kita yang setia dan yang kekasih. Ini mendobrak tatanan sosial dunia pada saat itu. Di dalam Kristus, status sosial tidak lagi menjadi pembatas. Kita semua adalah anak-anak yang sederajat. Kedua, membuktikan pertobatan sejati. Paulus mengutus Onesimus kembali ke Kolose bersama Tihikus. Ini adalah ujian keberanian yang luar biasa bagi Onesimus. Pertobatan sejati bukan berarti melarikan diri dari masalah, tetapi berani kembali untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Ketiga, nama yang menjadi kenyataan. Dulu ia budak tidak berguna. Kini Paulus bersaksi bahwa Onesimus adalah orang yang setia dan kekasih. Kuasa Injil telah memampukan dia untuk benar-benar hidup sesuai dengan arti namanya, yakni menjadi pribadi yang sangat berguna bagi Tuhan dan sesama pelayan. Aplikasi praktis dalam kehidupan kita adalah, jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Seperti Paulus yang menerima Onesimus, kita dipanggil untuk melihat orang lain dengan kacamata kasih Kristus.
Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diubahkan oleh Tuhan. Berani memperbaiki diri. Jika kita memiliki masa lalu yang buruk, masalah yang belum selesai, atau relasi yang rusak dengan sesama, mari teladani Onesimus. Mintalah keberanian untuk datang kembali dan membereskan kesalahan tersebut. Saudaraku, Kolose 4 ayat 9 menunjukkan bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia secara menyeluruh. Onesimus yang dahulu seorang budak pelarian gini disebut oleh Paulus sebagai saudara kita yang setia dan yang dikasihi. Ingatlah tiga kebenaran ini. 1. Tuhan mengubah identitas kita dari orang berdosa menjadi anak-anak-Nya. 2. Tuhan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang setia. 3. Tuhan memakai kehidupan yang telah dipulihkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya setiap kita menjadi seperti Onesimus, dapat berkata, "Dulu aku tidak berguna, tetapi sekarang oleh kasih karunia Kristus, aku menjadi berguna bagi Tuhan dan sesama." Marilah kita berdoa. Bapakku, terima kasih Bapa sudah memilih kami menjadi milik kesayangan-Mu. Tuhan, kami sudah belajar melihat kelihatan Onesimus yang pernah hancur, ada dalam masa lalu kelam yang bisa menjadi luka dalam hidup. Tetapi Engkau mampu ubahkan saat dia bertemu Paulus. Kami memohon pada-Mu, apabila kami ada dalam masa-masa kelam, bahkan punya masa lalu kelam, ampuni dan bawa kami dalam pertobatan. Karena dengan nama-Mu yang berkuasa kami mendapatkan kasih dan kanugerah. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil, agar selalu ada dalam roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu. Amin.

0: Oke, pendengar, pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Dan tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian mimbar agama Kristen Protestan yang sudah kita ikuti bersama disampaikan oleh hambanya di malam hari ini, dan yang pasti lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan yang terambil dari kitab suci Kolose 4 ayat 9, Onesimus berubah lebih baik untuk Tuhan, disampaikan oleh Ibu Sri Herlina Bangun SPDK. Oke, jangan lewatkan tentunya mimbar Kristen Protestan hadir setiap hari Senin malam seperti itu ya, seminggu dua kali kalau tidak salah seperti itu. Dan tentunya kami akan terus ketika edukasi, informasi kami berikan, tetapi juga penguatan iman percaya ya juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tentunya dengan berbagai agama yang diakui di Indonesia seperti itu. Agak pendengar, dan sebelum nanti dihadirkan lagu-lagu hiburan terbaik yang tentunya akan kembali menemani suasana malam Anda. Iya, dan kembali tentunya untuk Anda semua seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, mimbar agama Kristen Protestan sudah kita ikuti bersama. Onesimus berubah lebih baik untuk Tuhan, terambil dari kitab Kolose 4 ayat 9, disampaikan Ibu Sri Herlina Bangun SPDK. Selamat malam kembali untuk Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya, yang tentunya mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat malam saja untuk Anda semua, lagi ngapain ayo malam hari ini? Lagi santai, lagi, oh ya katanya ada yang santai, ada yang kerjanya dari pagi sampai sore seperti itu. Tetapi kalau kami ini tuh kerjanya shift-shiftan seperti itu ya. Jadi tadi baru masuk jam 6 sore atau jam 7 malam tadi, atau baru saja jam 8 malam seperti itu ya. Jadi buat Anda yang sedang piket malam, apakah Anda petugas TNI Polri atau Kasatpol PP ya, security, petugas medis, dan ada berbagai profesi bidang kerja lain yang mengharuskan Anda untuk tugas piket malam seperti itu ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini. Oke, pendengar, ada satu informasi dulu saya hadirkan untuk Anda kali ini. Informasinya dari laman lifestyle ya, atau gaya hidup. Tentunya informasi ringan, tetapi berharap bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tapi juga ada informasi dari dunia kesehatan juga yang akan dihadirkan untuk Anda. Ada hubungan yang sehat ya. Hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Ada tanda-tandanya yang perlu kita ketahui juga ya, seperti itu. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, ya ini sepertinya karena disiarkan secara langsung juga ya, ini tahu-taunya baterai handphone ini sudah tinggal berapa persen ini ya. Jadi sepertinya rada-rada mau padam juga nih ya. Oke, satu informasi untuk Anda. Hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Ada 8 tanda yang perlu kita ketahui seperti itu ya. Ada 8 tanda yang perlu kita ketahui. Setiap orang tentu menginginkan hubungan yang langgeng ya, hubungan yang membahagiakan. Namun hubungan yang sehat ternyata bukan berarti hubungan yang tidak pernah diwarnai perbedaan pendapat ataupun konflik. Sebaliknya, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, kemudian komunikasi yang baik, serta kemampuan kedua belah pihak untuk tumbuh bersama sebagai individu. Dengan fondasi tersebut, pasangan dapat menghadapi tantangan tanpa harus saling menyakiti satu sama lain. Ya, pendengar, ada ciri hubungan sehat yang pertama adalah saling percaya. Yang pertama adalah saling percaya. Saudara, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam sebuah hubungan sehat. Pasangan yang saling percaya tidak merasa perlu mengawasi atau mencurigai satu dan lain secara berlebihan seperti itu. Dan rasa percaya ini juga membuat masing-masing individu merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi ataupun tanpa takut nanti akan dikhianati. Kemudian yang kedua adalah komunikasi berjalan secara terbuka. Saudara, komunikasi yang sehat bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Pasangan mampu menyampaikan perasaan, harapan maupun kekecewaan secara jujur tanpa menggunakan kata-kata yang merendahkan ataupun menyakiti. Di sisi lain, keduanya juga bersedia untuk mendengarkan sudut pandang pasangan sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati. Ingat, yang pertama saling percaya, yang kedua komunikasi berjalan secara terbuka, yang ketiga saling menghormati. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang menghargai pendapat, pilihan, nilai dan juga batasan pasangannya. Menghormati pasangan juga berarti tidak memaksakan kehendak, tidak mengendalikan kehidupan pasangan, serta menerima bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan pandangan yang mungkin berbeda. Kemudian hal yang keempat adalah memiliki batasan yang sehat. Meski menjalani hubungan, setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi. Batasan yang sehat dapat berubah waktu untuk batasan yang sehat begitu ya, batasan yang sehat ini dapat berupa waktu untuk keluarga, waktu untuk sahabat, pekerjaan, hingga menjalani hobi masing-masing. Dan pasangan yang saling menghargai akan memahami kebutuhan tersebut tanpa menganggapnya sebagai sebuah penolakan. Kemudian tadi ada 8 tanda yang mesti kita ketahui seperti itu ya. Ada 8 hal yang perlu kita ketahui untuk hubungan yang sehat. Yang kelima adalah saling mendukung untuk berkembang. Jadi yang kelima adalah saling mendukung untuk berkembang. Hubungan yang sehat mendorong kedua belah pihak untuk terus bertumbuh, baik itu dalam karir, dalam pendidikan maupun pengembangan diri. Jadi jangan kita langsung merasa bahwa kita akan terancam begitu ya oleh pencapaian pasangan kita. Mereka justru harusnya saling memberikan dukungan dan juga merayakan keberhasilan satu sama lain. Yang keenam adalah mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Saudara, perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar ya dalam sebuah hubungan. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah cara pasangan menghadapi konflik. Pasangan yang memiliki hubungan sehat berusaha mencari solusi bersama, kemudian menghindari kekerasan verbal maupun fisik, serta tidak menggunakan konflik sebagai alasan untuk saling menjatuhkan. Hal yang ketujuh adalah ada keseimbangan dalam memberi tapi juga menerima. Hubungan yang sehat tidak didominasi oleh salah satu pihak saja seperti itu. Kedua pasangan sama-sama berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing ya. Baik itu dalam memberikan perhatian, dukungan emosional, waktu maupun tanggung jawab. Hubungan pun terasa lebih adil dan tidak membebani salah satu pihak. Dan yang terakhir adalah tetap menjadi diri sendiri. Menjalin hubungan tidak berarti harus kehilangan identitas pribadi kita. Dalam hubungan yang sehat, setiap individu tetap dapat mempertahankan minat, pertemanan, tujuan hidup, dan kepribadiannya. Pasangan justru saling menerima keunikan masing-masing tanpa berusaha mengubah satu sama lain secara berlebihan. Yang tentunya pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang dipenuhi rasa saling menghormati, komunikasi yang terbuka, kepercayaan, serta komitmen untuk tumbuh bersama. Ketika kedua belah pihak merasa aman, merasa didengar, merasa dihargai, hubungan pun cenderung menjadi lebih kuat dan juga bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Aduh, malam-malam ngomongin hubungan sehat ya. Ya karena hari ini ya seperti itulah, apalagi sekarang dengan ekonomi yang carut marut ya seperti itu, gali lubang tutup lubang, waduh. Jadi memang dibutuhkan apa, saling menguatkan begitu ya, saling menguatkan menghadapi segalanya bersama, suka ka duka ka begitu ya. Dan ada 8 tanda yang perlu kita ketahui bagaimana hubungan yang sehat itu, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, baik pendengar, saat ini pukul berapa? Pukul 20 lewat 18 lewat 14 ya, lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua, selamat menikmati saja suasana malam hari ini dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Iya, baik pendengar, pukul 20.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan mewarnai suasana malam Anda. Dan nanti kita akan jelang bersama pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Perhatian Anda pendengar, kami sampaikan satu penyampaian berita duka yang masuk ke meja siar kami.

Mendengar perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Alan Tasik. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Alan Tasik. Ditujukan berita duka kepada Kepala Biro Umum dan Staf Setda Provinsi Papua, keluarga besar Merpati di Palu, Manado, Semarang, Malang, dan di Jayapura. Keluarga besar di Serui, Manokwari, Jayapura, Toraja, Kediri, dan Bekasi. Keluarga besar IKT wilayah 4 Kota Jayapura. Keluarga besar Pangala Ridingalo di Jayapura. Keluarga besar De Freitas di Ambon, Jayapura, Sentani, dan sekitarnya. Keluarga besar Hukubun, Somnai Kubun, Rumatora, dan seluruh keluarga besar Kei di Jayapura, Tual, dan Weduar, Maluku Tenggara. Keluarga besar Umayom Tasik di Jayapura, Timika, dan sekitarnya. Keluarga besar Arobaya Tasik di Jayapura. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman alumni SMA Gabungan Jayapura tahun 2025. Bapak Ibu PHMJ Majelis dan Warga Jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop Kota Jayapura. Keluarga besar Kerukunan Maiting dan warga jemaat GKI Pengharapan Rayon APO. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak terkasih kami, Glenn Maten A. Tasik, meninggal pada hari Senin 27 Juli 2026 di Rumah Sakit Martin Indi pukul 1.06 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 1.06 menit dini hari dan meninggal karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Tasik di Bucen 2 Entrop RT 05 RW 10 Kelurahan Ardipura, Jayapura Selatan. Sementara rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa besok 28 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Anda yang mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk menyampaikan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Oke, pendengar, dua tembang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda dan menghantarkan kita saat ini pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita akan jalan bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu nanti kita lihat.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait di bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dia juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini ke depannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI ada.
11: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadjayanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sebenarnya tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
23: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan.
4: Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Tilolukoti GRRI, terus kemudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja, kembali saya menyapa tentunya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana malam hari ini, 27 Juli 2026. Nanti kita akan jalan bersama ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, dalam siaran mini drama, drama radio untuk malam hari ini. Kami akan menghadirkan produksi dari RRI Ambon ya, dari RRI Ambon, teman, oke, teman tekan mati atau itulah judulnya ya. Oke, nanti kita ikuti bersama produksi sebagai pelaksana

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah.
2: Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
1: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.
1: Bye.
0: Bye.

Oke, pendengar, beberapa tembang-tembang pop Indonesia mancanegara ya sudah hadir menemani suasana malam Anda. Dan saat ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti yang sudah saya informasikan, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, sebelum nanti kita masuk dalam ajang Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kita akan ikuti bersama siaran mini drama, drama radio untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026 dengan judul Teman Takkan Mati, produksi dari RRI Ambon. Seperti apakah jalan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: kau lihat anak baru itu? Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Sony.
1: Son.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Oke, pendengar, pukul 22:15 waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama tadi siaran mini drama ya, drama radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda, produksi dari RRI Ambon. Kita masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Anda yang mau request lagu boleh, saya tunggu Anda di 0967536386 dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, dan menjadi perhatian untuk kita semua ya, Anda yang mau bergabung jangan lupa judul dan nama penyanyinya. Yang pasti judul lagunya, bukan lirik lagunya ya, agar saya bisa mencarinya dengan cepat, kemudian langsung bisa dihadirkan untuk Anda. Berharap juga pastinya lagu yang belum pernah direquest seperti itu, lagu yang baru dengan nama penyanyi yang lain juga seperti itu ya. Oke, mohon perhatian Anda. 1, 2, 3 menjadi requestan Anda. Kalau yang satu saya bilang ganti, langsung saja ganti gitu ya. Oke, 3 penelpon untuk setiap sesinya di 0967536386.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar di 536-386, Anda yang mau bergabung ya, yang mau request lagu malam hari ini, lagu requestan Anda apa ya, saya nantikan. Tentunya buat Anda yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Oke, langsung saja saya sapa penelpon pertama. Oke, baik. Nanti bisa dicoba di 536-386. Oke, sudah adakah penelpon pertama kita? Terputus ya, nanti bisa dicoba lagi atau tidak mau dicoba boleh, silakan, aman ya. Oke, ya di 536-386, kalau belum ada langsung kembali saya hadirkan saja lagunya untuk Anda. Kali ini satu tembang dari miliknya Victor Huta Barat. Kunanti jawabmu pendengar hadir untuk Anda.

0: Oke, 536386, sudah adakah yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Saya tunggu 3 penelpon sesi yang pertama. Kalau belum ada yang bergabung, saya hadirkan lagu-lagu hiburan ya, menemani malam Anda. Halo, selamat malam.
1: Fowani.
0: Fowani, Bunda sayang. Oke, malam ini lagunya siapa, Bunda?
1: Pance Pondang.
0: Pance, oke.
1: Pance. Pance Pondang dan Ance.
0: Pance Ance, oke, judulnya.
1: Sampai kapan lagi?
0: Hehe, siap. Siap. Terima kasih Bunda sayang. Sampai kapan lagi, requestan lagu dari Bunda Smeke seputaran Jembir ya, Jembatan Biru seperti itu. Satu lagi, 3 penelpon sesi pertama. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Deso.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
2: Dengan Robi.
0: Di mana posisi? Oh, Kampung Harapan.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya. Berarti sepingatan masih baik. Ini boleh. Lagunya siapa?
2: Siapa? Lagu dari Junior Mel.
0: Junior
2: Mel, When I'm Gone.
0: When I'm Gone. Oke, baik, siap, Abangku. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih juga. Oke, baik, Abang Robi ya sudah bergabung. Iya, ini saya tembang penyanyi ini tuh penyanyi ini ya, Junior Mile ini penyanyi apa namanya? Amerika Latin, Salamon sana begitu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. Satu lagi silahkan, ada siapakah? Ada Ance Pance, Sampai Kapan Lagi, kemudian When I'm Gone. Satu lagi requestan Indonesia atau mancanegara yang sudah bergabung di 536386. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, malam. Siapa di mana? Halo.
3: Ita.
0: Dengan Ita. Di mana posisi? Halo.
3: Halo.
0: Iya, posisi di mana?
3: Kota Raja.
0: Di Kota Raja. Oke, Ita ya?
3: Iya.
0: Oke, Ita mau dengar lagunya siapa?
3: Pance Pondang.
0: Oke, Pancenya sudah di request nih. Yang lain boleh?
3: Boleh.
0: Yang lain dari Pance boleh, yang lain?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak, judulnya? Obi Mesak judulnya apa nih? Antara Cinta dan Dusta, Ada Dia di Antara Kita, Cobalah Untuk Mengerti, Bunyikan Suara Hati. Itu sudah yang mana tuh?
2: Yang mana? Cobalah Untuk Mengerti.
0: Cobalah Untuk Mengerti. Oke, baik, siap. Ditunggu ya.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Ada orang Kota Raja ya, ada Ita. Mohon maaf kalau saya sebutkan nama salah ya. Oke, cobalah untuk mengerti lagu dari miliknya Obi Mesak seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Saya terima lagi satu penelpon sudah ya, langsung 4 penelpon di belakangnya Ita dari seputaran Kota Raja. Halo, selamat malam.
4: Kalau bisa 5 boleh.
0: Iya, 5 jadi kan, 5 barang apa jadi?
4: Ya.
0: Oke, Abangku, silakan lagunya.
4: Siapa nih?
0: Siapa itu?
4: Candida.
0: Candida?
4: Betul sekali, Candida. Dari itu apa? Dari Diesel Country.
0: Oke, Candida Diesel Country.
4: Tony Orlando
0: Down.
4: Betul sekali.
0: Oke. Tapi
4: di cover oleh Diesel Country.
0: Yang country, tunggu ya, saya lihat country yang Candida lirik Ranco JM Country Classic itu bukan?
4: Bukan.
0: Oke, yang
4: country cover. Diesel country.
0: Diesel?
4: Betul sekali.
0: Oke, coba ya, tunggu saya lihat sebentar. Diesel kok di mana nih? Diesel tolong. Muncul. Oh, begitu. Oke, okay. Itu cewek. Iya, berdiri di mobil tuh. Oke, oke, oke. Rambut pendek toh?
4: Nah, tidak juga. Itu hanya
0: Mbak Sofi
4: yang
0: bilang. Aduh, siap. Tunggu okay, ya.
4: Baik, tetap. Selamat bertugas, selamat malam, Tabea.
0: Terima kasih. Aduh, Abang Afe nih. Oke, rambut pendek toh, langsung Abang Afe juga terima. Ya sudah, pokoknya menurut itu apa namanya pandangan yang lihat di studio. Oke lah. Oke, 4 lirik pesan lagu langsung hadir ya. Saya tampang dari miliknya Ancep Anje sampai kapan lagi. Kemudian ada Junior Mile dengan When I'm Gone. Obi Mesak, coba untuk mengerti. Ada Candida, Tony Orlando, lagu yang dipopulerkan tapi versi country dari Diesel Country, seperti itu ya. Oke, yuk kita dengarkan bersama 4 requestan lagu berikut ini.

0: Oke, pendengar 536386, saya buka line teleponnya untuk Anda. Sesi kedua, ya, 4 penelpon lagi langsung, silakan. Di ujung telepon, halo, selamat malam.
1: Halo, malam baik.
0: Malam baik.
1: Betul.
0: Iya. Ada suara nih jelas sekali, sungguh sip. Kakakku lagunya siapa? Judulnya apa?
1: Lagu ini. Mm-mm. Lagu Sentani Barat bisa.
0: Judulnya bagaimana tuh? Judulnya apa tuh?
1: Judul itu From This Moment.
0: Oh begitu. Oke, itu dari Barat ya?
1: Lagu Sentani Barat.
0: Oke, siap siap.
1: Tapi yang nyanyi mm-mm. ini Mbak.
0: Siapa tuh?
1: Tania Taiwan.
0: Oh, yang menyanyi yang Tania, siapa?
1: Yang Tania. Tania S.A.
0: Tania Twain.
1: Itu
0: oh, itu dari ini, Barat, daerah Barat situ ya?
1: Iya, Sentani Barat.
0: Oh, iya.
1: Sentani Timur.
0: Bukan ya, yang Barat, Sentani Barat, bukan Sentani Timur. Oke, siap, sudah.
1: Iya.
0: Nanti Sania dari Barat situ langsung menuju ya ke situ.
1: Baik. Terima kasih Mbak.
0: Iya. Makasih juga kakakku. Oke, ada Kakak Yus sudah bergabung ya malam hari ini. Satu tembang dari miliknya Sania Twain dengan judul From This Moment, seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan 536386 di belakangnya Kakak Yus. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi.
0: Iya, malam juga Cecil. Lagunya apa nih?
2: Tidak pakai cerita toh?
0: Boleh, mau cerita
2: tidak,
0: boleh.
2: Nikita Renol. Contohnya saja. Nikita Renol, judulnya Ada Waktu.
0: Nikita Renol, judulnya Ada Waktu.
2: Iya.
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Terima kasih. Oke. Selalu.
0: Iya, terima kasih Cecil yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Waktu dari Nikita Renold ya. Oke, ditunggu lagunya 1, 2, 2 lagi. Yuk, silakan untuk sesi yang kedua. Langsung saya terima 4 penelpon ya di belakangnya Cecil. Halo, selamat malam.
3: Sugeng dalu Mas Sofi.
0: Sugeng dalu. Masih di sana.
3: Masih Mbak Sopi.
0: Aduh mantap sudah. Siap.
3: Yang ber jam 9 nih di Jawa sana.
0: Sini mau hampir jam 11 nih.
3: Ya sudah mau berlayar ke Perung Kampung di Papua ya.
0: Betul. Lagunya apa nih Mas malam ini?
3: Karena nih aku terpisah nih Mbak Sopi ya.
0: Oh gitu.
3: Satukanlah hati kamu.
0: Oke. Dari miliknya Dian siapa? Dian Bisesa. Oke, siap.
3: Aduh. Mbak Sophie,
0: iya. Terima kasih juga. Selamat saya terima. Tugas. Terima kasih. Dian Bisesa, satukan hati kami karena kita terpisah begitu ya. Oke, ditunggu lagunya Mas Supratman masih di Malang, Batu Malang sana ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan satu lagi di belakangnya Mas Supratman. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam saudaraku.
0: Iya malam juga saudara. Siap. Lagunya malam ini apa?
4: Itu kalau lagunya itu saya mau minta itu Telaga Love.
0: Telaga Love?
4: Ya.
0: Oke baik siap. Minta talah satu ya.
4: Oke ya.
0: Oke siap.
4: Dan untuk semua para pendengar yang lagi monip.
0: Oke, baik. Cara
4: kita satu ini dan salam hormat loh tadi siapa? Cecil kah?
0: Cecil betul.
4: Dan ini lagu untuk Cecil.
0: Oke. Siap, suka Nyong Papua ya? Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya. Iya. Oke. Iya, selamat malam. Terima kasih. Ada Bang Gusti ya sudah bergabung malam hari ini. Kita break dulu. Langsung dihadirkan lagunya untuk Anda, Kakak Yus dengan requestan lagu Sania Twain From This Moment. Kemudian ada Cecil, Nikita Renold dengan Ada Waktu, Dian Pisesa. Langsung menuju ke Batu Malang ya. Ada Satukanlah Hati Kami dari miliknya Dian Pisesa. Sukanyong Papua, kita menuju ke seputaran Skyland. Semoga terhibur untuk Anda semua.

0: Oke, pendengar, 4 requestan lagu sudah hadir ya. Kita berada di sesi terakhir perjumpaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Oke, Anda yang mau bergabung silakan. Saya terima lu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mas
0: Upi. Iya, malam juga Bang Ivan.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Saya cerita sedikit lagunya.
0: Boleh, silahkan.
1: Pengen request lagu dari Blacksweep, judulnya Mutiara yang Kusayang.
0: Oke, siap. Ceritanya gimana tuh?
1: Ini kan ceritanya, ini kan lagunya waktu saya. Ini kan orang biasa kan ini meninggalkan kota toh. Baru kita nyanyi lagu ini. Okay. Tapi ini saya pas teringatnya waktu saya pengen balik ke Jayapura gitu.
0: Oh begitu, oke. Okay.
1: Lanjutan waktu cerita waktu dulu yang saya sekolah pas kelas 3, baru naik kelas 3, baru balik ke Jayapura karena kakak-kakak sudah pulang, sudah tamat, saya baru naik kelas 3, pengen balik ke Jayapura karena sendiri di sana, tidak ada teman. Nah itu, saya kan kebetulan saya juga naik kapal, naiknya sendiri. Anak SMA tapi tidak ada yang temani, ya sudah saya naik di kapal sendiri. Pokoknya singgah-singgah itu kan waktu itu kan zamannya Walkman ya. Saya putar lagu ini. Lagu ini temanin saya punya perjalanan itu paling senang karena apa, musiknya bagaimana, easy listening ya. Nah, baru saya suka dengar-dengar kesini-sini kan, ternyata lagu ini kan bukan untuk cinta toh, cinta-cintaan dengan kekasih kan, ini kan lagunya cinta dengan kota Jayapura itu. Makanya sebenarnya, oh jadi ini dia saking cintanya dengan jepnya kota tempat dia. Dia apakan gitu, aku ngarungin jepnya kota nyanyi buat sesuatu yang memuja jepnya kota seperti pacar gitu. Itu yang saya juga rasakan pada saat waktu saya pulang dari Manado balik ke Jayapura. Naik kapal apa ya, saya sudah lupa kapalnya itu, Sinabung kah atau apa itu. Nah, saya putar lagu ini Walkman di apa di itu kan, waktu itu kan masih keren-kerennya kan Walkman. Kan gak ada HP kan.
0: Siap-siap.
1: Udah, makanya sebelah saya ingin dengar lagu ini, mengingatkan perjalanan waktu balik dari Manado ke ini. Soalnya kan orang lebih kebanyakan itu lagu ini kita meninggalkan kota Jayapura. Nah, tapi saya sebaliknya, pada saat saya meninggalkan kota Manado balik ke
0: balik Jayapura,
1: makanya saya itu gitulah itu ceritanya.
0: Oke. Oke, masih ya.
1: Mainkan lagunya. Oke. Selamat untuk kita bersama.
0: Oke, terima kasih Abang Ivan ya. Dengan satu cerita dari miliknya Blacksweep dong, lagu Mutiara yang Kusayang ya. Ini lagu karya grup musik legendaris tentunya Blacksweep yang diciptakan oleh Stephen Letsoin yang masih ada sampai dengan saat ini, karena beberapa waktu lalu saya sempat lihat videonya juga, unggahan dari sang anak gitu ya, dan juga ada beberapa penyanyi lokal di Ambon. Beliau saat ini menggunakan kursi roda gitu ya, kaget anak gadisnya, perempuannya nyanyi lagu lagunya begitu ya, rada-rada agak sedih juga, dan diiringi juga oleh beberapa penyanyi lokal Ambon seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya Abang Ivan ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Siapa di mana?
2: Selamat malam, cantik.
0: Malam kakak sayang, kakak Nita. Silahkan, lagunya apa nih?
2: Dari list Sugiyati.
0: Oke, judulnya
2: Puas di hati, sakit di hatiku.
0: Ih, sungguh itu tuh dong kejam sekali. Biar sudah kok puas di sana, iya. Sakit di sini, terapa apa kok lanjut sudah begitu ya?
2: Iya, kok lanjut di sini, ini bulan terang jadi.
0: Yo, itu lagi. Sip, kakakku ditunggu lagunya ya.
2: Makasih,
0: sama-sama dan ke. Iya, terima kasih kakak Nita sudah bergabung ya. Puas di hatimu, sakit di hatiku. Aduh, itu dalam sekali sakit itu. Iya, begitu sudah ya. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
3: Iya, malam juga. Halo.
0: Iya, lu malam. Silakan, mau dengar lagunya siapa kah?
3: Black Papas.
0: Black Papas judulnya.
3: Hatiku telah beku.
0: Hatiku telah beku. Eh, setelah bisa cair nih.
3: Ah, nanti cair nanti tanggal 1.
0: Begitu. Oke, sudah. Sekarang nih beku dulu ya.
3: Iya, sekarang beku dulu.
0: Aduh, siap.
3: Di hari gitu. Minggu pagi baru cair.
0: Oh, gitu. Baik, saya minta ya sedikit saja. Satu lembar saja.
3: Sofi bisa lihat bulan terang kah tidak?
0: Aduh, bisa, saya bisa lihat.
3: Bisa lihat ya. Dalam hati saja.
0: Yoi.
3: Baru.
0: Yaudah.
3: Iya, permisi dah.
0: Aduh, Bung Tera hingga merek ya, sudah bergabung penelpon terakhir kita ya. Karena memang kita dibatasi oleh waktu. Anda yang mau bergabung tapi belum sempat ya, nanti bisa dicoba bersama rekan penyiar yang lain seperti itu. Oke, satu tembang diceritakan juga oleh Bung Ivan gitu ya. Black Sweet biasanya nih mau ingat apa namanya, ini malah keluar dari Manado begitu ya, menuju ke Jayapura. Ini karya dari grup legendaris pastinya Black Sweet, yang diciptakan lagu Mutiara Yang Kusayang, Stephen Letsoin. Ini bernuansa pop romantis begitu ya. Bagaimana mengisahkan tentang ketulusan cinta, perpisahan, serta kerinduan mendalam kepada seseorang yang sangat berharga. Jadi kepada seseorang yang sangat berharga, jadi diibaratkan mutiara seperti itu ya. Yang berharga ternyata kota Jayapura, ingin balik tempo begitu ya. Anak SMA sendirian, dari Bitung itu nanti ada di Ternate, kemudian Sorong ya, persinggahan-persinggahan. Jadi Mutiara Yang Kusayang Black Suit ini menemani sampai tiba di Jayapura ya. Oke. Ceritanya Bung Ivan ini saya jadi ingat juga, saya waktu sama ada di tempat yang dibilang Bung Ivan juga, tapi kalau saya zaman kuliah begitu ya. Jadi saya diberikan bukan Walkman tapi MP4 begitu ya. MP4, jadi itu lagu lumayan banyak di dalamnya. Jadi sudah tidak berbentuk seperti Walkman. Walkman agak-agak besar dikit gitu ya. Kalau ini lebih kecil, lebih simpel. MP4 diberikan sama kakak perempuan seperti itu ya. Jadi lagu yang di dalam itu isinya bahkan itu lagu-lagu rohani paling banyak. Kemudian ada lagu lagu barat sama lagu Indonesia, tapi saya itu masih harus ingat-ingat judulnya dulu seperti itu ya. Jadi itu juga yang menemani seperti itu. Oke, kemudian juga ada satu tembang dari miliknya Is Sugiyarti dengan Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Kemudian akan ditutup dengan Black Papas Hatiku Telah Beku. Oke pendengar, sampai jumpa dalam Ruang Rindu di edisi selanjutnya. Saya pamit ya dari ruang dengar Anda, dan kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam saja untuk Anda semua, terhibur pastinya dengan beberapa requestan lagu yang belum sempat, nanti bisa dicoba di lain kesempatan. Bye-bye.

Oke, pendengar, selamat malam kembali. Saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada ya. Lagu-lagu hiburan yang sudah hadir menemani suasana malam Anda dalam ajang Ruang Rindu, dengan harapan dapat mendapatkan tempat di hati Anda seperti itu ya. Oke, sampai malam seperti ini anggota keluarga semua ada di rumah toh. Oke, sudah harus ada di rumah. Sudah setengah 12 tepat ini ya. 23.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi yang masih ada di luar rumah, tempo balik pulang ke rumah seperti itu ya. Agar keluarga di rumah juga tidak was-was, sudah jam begini kok belum pulang seperti itu ya. Jadi kalau keluar rumah tidak ada hal yang memang mengharuskan seperti itu dan harus ya, ya sudah di rumah saja. Jadi pulang tempo agar semua di rumah bisa tenang istirahat di malam hari ini ya. Dicek kembali kondisi rumah ya, kendaraan Anda, anggota keluarga semuanya sudah dirasa baik, aman. Silahkan Anda bisa beristirahat tentunya untuk malam hari ini. Tapi temani saya dulu ya, 30 menit lagi, sabar, tahan ya. 30 menit lagi kita usai ya dalam ruang ataupun dalam siaran Lintas Jayapura Malam. Oke, pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua yang tengah menikmati yang tengah menikmati suasana bulan terang seperti itu ya. Kalau kemarin-kemarin beberapa waktu lalu saya sempat menginformasikan juga bahwa kita di Kota Jayapura kehilangan orang-orang terbaik ya. Ada almarhum Bapak Othniel Merauji, kemudian Bapak mantan Wali Kota Jayapura, Bapak almarhum Emir Kambu seperti itu ya. Pak Kambu yang diberangkatkan ke Sorong seperti itu, pemakaman dilaksanakan di Sorong. Dan tentunya beredar kabar yang viral begitu ya, salah seorang jurnalis reporter TVRI Papua Barat seperti itu ya, yang juga kita ketahui sekarang tuh lagi viral-viralnya, lagi di platform semua media sosial sedang mengikuti seluruh proses begitu ya, dari kejadian almarhum, saya sebutkan seperti itu ya, almarhum Yanto Indurwai yang pergi mau menikmati alam seperti itu, tapi terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya hilang begitu ya. Dicari hampir 9 hari barulah ditemukan.

Sakit Bhayangkara seperti itu. Kemudian tadi ada pernyataan dari pihak keluarga juga bahwa ini akan terus dikawal, akan dilakukan otopsi ya kepada jenazah almarhum seperti itu, agar karena ini masih misteri lah ya seperti itu. Walaupun ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan, tetapi pihak keluarga menginginkan untuk diotopsi untuk mengetahui lebih jelasnya ya, meninggalnya almarhum itu karena apa dan lain sebagainya. Jadi tadi ada pernyataan dari pihak keluarga akan dilakukan otopsi karena di daerah tersebut ya, di tempat tersebut situ belum ada tim forensik seperti itu, sehingga saat ini ada di apa namanya, di tempat pembekuan jenazah begitu ya, di Rumah Sakit Bhayangkara, dan nanti akan dilanjutkan untuk otopsi seperti itu. Oke, kita berharap segalanya berjalan dengan baik ya, dan seperti apa selanjutnya. Ini tentunya banyak masyarakat yang terus mengikuti ya, mengawal proses ini. Kemudian juga apakah ini murni kecelakaan kah atau seperti apakah, nanti kita lihat saja ya update informasinya seperti apa. Nanti akan ada secara resmi juga ya, akan disampaikan untuk seluruh masyarakat. Ya, kita tahu, saya juga belum terlalu ini ya dengan almarhum, tetapi sempat berapa kali, 1-2 kali sempat lewat di media sosial saya. Akhirnya anak-anak di rumah, oh ya, itu biasanya kalau lagi siaran seperti itu, baca berita ya, lagi baca berita siaran, kemudian suka lucu-lucuan juga seperti itu. Jadi nanti di akhir akhir pas baca berita seperti itu, karena ada siaran langsung di handphone juga, jadi biasanya suka lucu-lucuan seperti itu ya, dan dikenal juga baik hati, suka menolong dan sebagainya. Dan kita yakin juga bahwa Tuhan pasti menolong ya untuk segala proses selanjutnya. Karena dikabarkan adik almarhum, kalau saya lihat fotonya memang mirip sekali dengan almarhum seperti itu ya, sangat mirip. Kemudian disampaikan pernyataan juga oleh sang mama, ibu gitu ya, bahwa adik ini juga suaranya tuh hampir sama, mukanya mirip dengan almarhum dan suaranya juga hampir sama gitu ya. Dan yang paling terpukul ketika kabar ini disampaikan ke kampung halaman, yang paling terpukul juga sang adik begitu ya, karena harapannya yang menjadi harapannya itu salah satunya adalah sang kakak ya, yang ada dan bekerja di Manokwari, Papua Barat seperti itu. Oke, kita berharap ada banyak unggahan-unggahan ya di media sosial, ada yang bilang walaupun saya belum terlalu kenal, belum tahu, atau saya tidak ada di Manokwari, tapi mengikuti ini jadi sedih juga, ingin terus melihat update-nya seperti itu ya. Oke, pokoknya kita berharap segala sesuatu yang terbaik seperti itu. Oke, karena sekarang hampir 1 tahun ini memang lagi name up, level up begitu ya, dan ya semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Oke, pendengar, selamat malam saja kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Jika esok itu tidak pernah datang ya, sedikit menggugah semua kita bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya kita melihat diri orang-orang terkasih kita terlelap tidur begitu ya. Kita akan menyelimuti mereka dengan lebih rapat dan juga berdoa kepada Tuhan agar menjaga jiwa orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah, mungkin pasangan Anda, anak-anak Anda, saudara Anda, orang tua Anda, atau siapapun yang Anda kasihi. Anda bila tahu bahwa ini adalah kali terakhirnya Anda bersama dengan mereka, istirahat di malam hari ini, Anda akan menyelimuti mereka dengan lebih rapat, kemudian juga berdoa kepada Tuhan agar menjaga jiwa mereka. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya kita melihat mereka, orang-orang terkasih kita, melangkah keluar pintu, kita akan memeluk erat dan mencium mereka dan memanggil mereka kembali untuk melakukannya sekali lagi. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya kita dengar suara kita memuji,
Kita akan merekam setiap kata begitu ya, akan merekam setiap kata dan tindakan dan memutarnya lagi sepanjang sisa hari.

hari hidup kita. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya, kita akan meluangkan waktu ekstra 1 atau mungkin 2 menit untuk berhenti dan mengatakan, aku mencintaimu, dan bukannya menganggap kamu sudah tahu. Jadi seringkali kita sudah tahu bahwa, oh ya, dia itu mengasihi saya, dia itu mencintai saya. Tapi kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, kita akan mengatakan bahwa kita mencintai orang-orang yang kita kasihi, mencintai suami kita, istri kita, mencintai anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, kita akan mengatakannya dan akan mengatakannya lagi. Jadi untuk berjaga-jaga, seandainya esok itu tidak pernah datang dan hanya hari inilah yang kita punya, kita ingin mengatakan betapa kita sangat mencintai dan kita harap kita tidak pernah melupakan hal tersebut. Esok tidak dijanjikan kepada siapapun, baik tua ataupun muda, dan hari ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk memeluk erat orang-orang yang kita sayangi, memeluk erat orang-orang yang kita sayang. Karena bila esok tidak pernah datang, kita pasti akan menyesali hari ini. Saat kita tidak meluangkan waktu untuk memberikan sebuah senyuman, pelukan ataupun ciuman, dan saat kita terlalu sibuk untuk memberi seseorang yang ternyata merupakan permintaan terakhir mereka, jadi dekap erat orang-orang yang kita sayangi hari ini dan bisikkan di telinga mereka bahwa Anda sangat mencintai mereka dan akan selalu menyayangi mereka. Luangkan waktu Anda untuk mengatakan, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, atau saya tidak apa-apa. Dan bila esok itu tidak pernah datang, kita tidak akan pernah menyesali hari ini. Norma Cornett Mark pada tahun 1989. Selamat malam untuk Anda semua.

Selamat malam pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan hadir menemani Anda di Lintas Zebra Pagi. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan beragam program acara yang akan hadir untuk menemani kita semuanya. Dan kiranya kita akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur lewat doa-doa yang kita panjatkan di saat ini. Dan tentunya siaran Pro 1 RRI Jayapura juga akan tetap hadir dengan beragam program-program acara yang patut untuk Anda simak bersama kami, di mana saya Agus Setiawan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Dan beberapa program acara yang akan kami hadirkan di Lintas Jayapura Pagi, di antaranya Mutiara Pagi hingga pukul 6, di mana Warta Berita Papua Pagi ini hadir hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Timur lewat siaran Patroli Udara. Hingga pukul 7 nanti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu di pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, ada informasi duka akan kami sampaikan dan juga perkiraan cuaca hingga pukul 8 nanti, di mana kami hadir tentunya dengan beragam informasi, informasi menarik, informasi pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadir dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu di pukul 9:30 Indonesia Timur, informasi ruang layanan masyarakat akan hadir hingga pukul 10 nanti, di mana sejumlah informasi-informasi menjelang siang hadir untuk Anda hingga pukul 11 nanti. Itulah beberapa rangkaian acara di mana saya akan temani Anda hingga tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya pendengar kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi kali ini, yaitu khusus untuk umat Hindu yang ada di Kota Jayapura. Selamat pagi semuanya. Kita akan dengarkan kembali terkait hubungan sosial dan pengendalian amarah yang akan disampaikan oleh Dwi Yuli Rahmawati. Namun kita dengarkan lewat satu lagu terlebih dahulu dengan judul Doaku.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sid. Om Anu Badrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang sangat melimpah. Tema renungan hari ini adalah hubungan sosial dan pengendalian amarah. Mari kita menyisihkan waktu sejenak untuk merenung dalam interaksi kita dengan orang lain, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Gesekan ataupun salah paham seringkali tak terhindarkan. Umat Sedharma, seringkali satu kalimat yang diucapkan dalam keadaan sedang marah akan dapat menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam agama Hindu, kata-kata dianggap memiliki kekuatan sakti atau yang disebut waksidi. Oleh karena itu, menjaga tutur kata bukan hanya sekedar sebuah etika, melainkan merupakan suatu bentuk dari ibadah. Terdapat kutipan dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 120. Kitab Sarasamuscaya memberikan panduan yang sangat tajam mengenai pengendalian ucapan. Sloka tersebut berbunyi, taksiv niham ta tuir ning dande, dande ning awa, dande ning mana, danda ning kaya, ngaraning tri dande, nahan pratyekanye sang amutraken dande risire, yaiku diksite ngaranye. Yang artinya, inilah yang disebut pengendalian danda, pengendalian ucapan, pengendalian pikiran, dan pengendalian perbuatan yang disebut tri danda. Siapapun yang mampu memutar roda pengendalian ini pada dirinya, dialah orang yang bijaksana atau diksita. Sloka ini mengingatkan kita bahwa pikiran adalah sebagai akar. Artinya, sebelum kata-kata keluar dari mulut kita, ia akan lahir dari pikiran. Jika kita gagal dalam mengendalikan pikiran atau mana cike, maka tentu ucapan atau wacike akan menjadi tidak baik dan liar. Oleh karena itu, mengelola pikiran yang baik maka akan mendatangkan perkataan yang bijak. Yang selanjutnya adalah efek luka dari lisan. Luka yang diakibatkan oleh senjata tajam bisa saja sembuh, namun luka yang diakibatkan oleh ucapan yang menyakitkan seringkali akan membekas pada diri seumur hidup. Jadi, sebelum kita berbicara, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini baik? Tujuannya tentu saja agar apa yang akan kita ucapkan tidak menjadi luka lisan pada orang lain. Yang ketiga, kekuatan diam. Kadangkala bentuk dari pengendalian diri yang paling tinggi dalam hubungan sosial bukanlah memenangkan sebuah argumen, melainkan dengan memilih untuk diam demi menjaga keharmonisan dengan sesama. Umat Sedharma, mari kita bersama-sama melakukan latihan sederhana pada hari ini. Cobalah untuk mempraktikkan dengan memberi 1 menit jeda. Sebelum kita merespon pesan atau ucapan dari orang lain yang mungkin memancing emosi, tarik nafas dalam-dalam dan lalu mulai hitung dari 1 sampai 10. Berikan ruang bagi kebijaksanaan Anda untuk memimpin, bukan ego Anda.
Semoga renungan ini bermanfaat untuk menjaga keharmonisan hubungan Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar, baik keluarga, saudara, teman, dan masyarakat. Umat Sedharma, demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Paramasanti ngawet. Om Santi, Santi, Santi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya,

0: lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Fajar Papua edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi kami sampaikan dalam warta berita ini, di antaranya KPM6 tegaskan TNI tak terlibat pembobolan kantor Pemkab Intan Jaya. Wagub Papua tekankan integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto menegaskan informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan prajurit TNI dengan dugaan pembobolan kantor pemerintah Kabupaten Intan Jaya pada 23 Juli 2026 merupakan informasi yang tidak benar. Penegasan itu memperkuat klarifikasi Bupati Intan Jaya bahwa rekaman kamera pengawas CCTV yang viral merupakan dokumentasi lama pada 2021 dan tidak berkaitan dengan peristiwa pembobolan yang terjadi pada Juli 2026. Kapendam menegaskan pembobolan kantor Pemkab Intan Jaya pada 23 Juli 2026 memang terjadi. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan hilang satu unit layar komputer serta terjadi kerusakan pada bagian platform kantor. Namun hingga kini pelaku masih berstatus orang tidak dikenal OTK yang penyelidikan sepenuhnya ditangani Polres Intan Jaya. Menurutnya video yang beredar merupakan dokumentasi kegiatan pemeriksaan keamanan pada tahun 2021 pada saat itu telah diselesaikan melalui koordinasi antara Korem 173 Praja Wira Braja dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya sehingga tidak berkaitan dengan kasus yang diselidiki polisi. Kapendam 17 Cendrawasih menilai penyebaran video lama dengan narasi yang tidak sesuai fakta berpotensi menyesatkan masyarakat dan mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Papua. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan menggunakan media sosial dengan memastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum disebarluaskan. Saudara Wakil Gubernur Papua Arioko A.F. Rumaropen meminta aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan dan berintegritas agar setiap anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa level 1 di Jayapura. Arioko mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aparatur tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu menjaga integritas, pengelolaan risiko, dan memastikan setiap proses pengadaan berjalan akuntabel sesuai ketentuan. Arioko mengingatkan sektor pengadaan masih menghadapi tantangan mulai dari praktek korupsi, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia hingga perubahan regulasi. Karena itu peserta pelatihan diharapkan tidak hanya mengejar sertifikat kompetensi, tetapi juga menerapkan prinsip kejujuran, profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Saudara Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febri Buyung Sikumbang memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan PAMTAS RI PNG dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda. Upacara berlangsung di Pelabuhan Waupnor, Kabupaten Biak Numfor. dilakukan sebagai penanda berakhirnya masa penugasan kedua satuan setelah mengemban tugas selama 1 tahun di wilayah perbatasan Papua Tengah. Sebanyak kurang lebih 900 prajurit yang tergabung dalam Kolakops 173 Prajawira Braja Kogas Cendrawasi yang terdiri atas 450 personil Yonif 1711 Raksatama dan 450 personil Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda berhasil menuntaskan tugas pengamanan perbatasan sekaligus melaksanakan pembinaan teritorial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian seluruh prajurit selama menjalankan penugasan selama kurang lebih 1 tahun. Menurutnya, keberhasilan Satgas tidak hanya diukur dari terjaganya stabilitas keamanan wilayah, tetapi juga dari kehadiran prajurit yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di daerah penugasan. Berbagai program yang dilaksanakan Satgas telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendampingan pendidikan bagi anak-anak, pembangunan infrastruktur sederhana, pemberian makan bergizi gratis, hingga pelayanan kesehatan keliling di kampung-kampung terpencil. Lebih dari itu, Pangdam menegaskan bahwa tidak terdapat catatan negatif selama pelaksanaan tugas kedua satuan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa prajurit mampu menjalankan tugas negara dengan profesionalisme sekaligus mengedepankan pendekatan yang humanis. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mulai membangun kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan industri sagu secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumarupen mengatakan sagu merupakan identitas sekaligus potensi ekonomi yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama pelaku usaha, calon investor, dan sejumlah organisasi perangkat daerah membahas pengembangan kawasan hutan sagu, penyediaan bibit unggul, peningkatan teknik panen, hingga pengelolaan pasca panen, modernisasi, kemasan, dan perluas akses pasar. Pemprov Papua juga menyusun peta jalan pengembangan industri sagu serta memperkuat pendampingan bagi UMKM agar produk olahan sagu mampu bersaing di pasar nasional maupun ekspor termasuk sebagai pangan sehat bebas gluten. Selain membuka peluang investasi, pemerintah memprioritaskan pengembangan sentra produksi di Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen dan Waropen untuk meningkatkan kualitas pati sagu sesuai standar ekspor. Pemerintah Kota Jayapura menggelar sertifikasi pramusaji bagi 25 peserta dari masyarakat Port Numbai dan orang asli Papua sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pariwisata. Sambutan Wali Kota Jayapura yang dibacakan staf ahli Wali Kota Sam Stanley Mirauje menyebutkan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu dibutuhkan tenaga kerja yang profesional dan memiliki standar pelayanan yang baik untuk mendukung citra Kota Jayapura sebagai destinasi wisata. Sertifikasi yang berlangsung selama 3 hari 27 hingga 29 Juli 2026 diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus memastikan peserta memiliki kompetensi sesuai standar nasional. Pemerintah Kota Jayapura menegaskan akan terus mendukung pengembangan sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi guna memperkuat industri pariwisata serta ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sebanyak 130 pemain muda dari 15 sekolah sepak bola SSB dan binaan Elite Pro Academy EPA Persipura menjalani seleksi untuk bergabung ke tim senior menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Seleksi berlangsung selama 2 hari pada 25 hingga 26 Juli 2026 di Stadion Mandala Jayapura. Dipantau langsung Presiden Direktur Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, dan juga Direktur Sepak Bola Persipura Alfredo Vera bersama jajaran tim pelatih. Presiden Direktur Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan seleksi ini menjadi momentum penting dalam proses pembinaan pemain muda sejak dirinya bergabung bersama Persipura.
3: Regulasi yang sering berubah dan musim depan ini sangat lebih diperbanyak ya pemain regulasi. Terbanyak dua pemain yang selalu harus di lapangan. Dan ini juga satu kebanggaan buat saya juga, kita bisa membuka seleksi terbuka ini untuk anak-anak muda dan generasi yang akan membawa Persipura makin jaya ke depan.
4: Untuk regulasi perlu ada 8 pemain regulasi. Di antara sana 2 yang harus main di lapangan. Saat ini yang dari musim lalu kan ada 5 ya. Dari 5 aja kita sisa 2 karena yang 3-nya sudah bukan regulasi lagi. 2 yang saat ini kita ada, yang tentunya salah satunya ada Reno. Tapi Reno kan juga di bagian timnas. Jadi Alex sudah lewat. Wai Chang juga masih regulasi juga. Jadi sementara hanya ada Reno sama Wai Chang.
5: Wah, kayaknya ada beberapa juga sih yang dari daerah ya. Tapi kan ini banyak kan SSB-SSB di Jayapura ya.
4: Saya rasa cuma sampai hari ini dan besok. Dan selanjutnya hari Rabu, tim akan mulai gabung ke TC kalau nggak salah ya, tanggal 3 Agustus.
0: Sementara Direktur Sepak Bola Persipura, Alfredo Vera, mengapresiasi kualitas para peserta yang mengikuti seleksi. Ia menjelaskan dari seluruh peserta akan dipilih 12 pemain untuk mengikuti seleksi tahap akhir.
6: Pertama kita cari yang talenta, yang bakat, yang di misalnya di lebih atas, yang lebih bagus. Nah, kita cari misalnya stopper o bekanan, bekiri, gelandang bertahan. Kalau misalnya tadi kita dapat nomor sepulo yang dari EPA, kita lihat juga bagus. Nomor coba juga lagi, ada winger juga. Ya, karena kuota lumayan banyak. Kita bisa pilih di seberapa posisi. Ya harusada. Kalau menurut saya ada potensi. Tinggal nanti gabung sama tim y kita bisa lihat bagaimana mereka respon. Ya untuk soper kita dapat seberapa pemain lumayan cukup tinggi. Dan kelihatan main bagus juga. Kalau ditengah, kita tidak cari terlalu tinggi juga, no? Dan di depan cukup bagus.
0: Ditambahkan pelatih kepala Persipura, Andri Ramawi, menambahkan meski waktu pelaksanaan seleksi cukup terbatas, tim pelatih akan memaksimalkan proses penilaian terhadap seluruh peserta. Penilaian tim pelatih tidak hanya berfokus pada kemampuan individu, tetapi juga pada aspek pemahaman taktik dalam permainan.
7: Ya singkat ya, waktu yang singkat, tapi kita berharap dengan jumlah yang kita dapat ini kita coba lihat lagi ya di besok di seleksi kedua. Pastinya tadi Coach Alfredo bilang yang kita lihat bukan hanya dari sisi teknis saja, kita coba lihat dari pemahaman taktikalnya, walaupun tidak semuanya kita melihat dari nilai yang ideal ya, tapi pastinya komponen teknik, taktik, fisik itu menjadi salah satu poin untuk pemilihan hari ini.
8: Jadi dari hasil seleksi ini ambil 6 pemain saja ya? Atau?
7: Tidak, nanti kita akan coba lihat ya dari 12 ini, besok ada seleksi kedua, kita lihat lagi siapa nanti yang terbaik, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya, kita akan lihat nanti prosesnya di tahapan berikutnya.
0: Diketahui seleksi ini tidak hanya bertujuan mencari talenta muda terbaik untuk pembinaan jangka panjang Persipura, tetapi juga menjaring pemain-pemain potensial yang dapat memperkuat tim senior, khususnya untuk memenuhi kebutuhan regulasi pemain usia 21 pada kompetisi musim ini.
2: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Sekian Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, saudara pendengar, paparan Sinar Mentari pagi telah menghangatkan dan tentunya kita bisa manfaatkan untuk paparan Sinar Mentari ini untuk bisa membuat kita lebih bugar. Semangat untuk menjalankan aktivitas mulai pagi ini di hari Selasa. Dan yang kiranya semuanya kita tidak melupakan hal-hal yang kecil di saat kita menjalankan tugas aktivitas kita dengan menggunakan alat-alat pekerjaan kita masing-masing. Jangan kita sampai lupa untuk membawanya saat beraktivitas. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas aktivitas di hari ini. Apa kabar untuk para guru-guru yang biasanya pagi-pagi ini sudah pada sibuk untuk menjalankan atau mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Begitu pula juga untuk para siswa-siswi di Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Selamat pagi semuanya. Salam semangat pagi ini. Dan tidak lupa juga untuk para orang tua, mendisiplinkan anaknya lewat waktu saat ini yang sudah menunjukkan pukul 6:31, di mana mereka harus bangun, mempersiapkan diri agar bisa ke sekolah untuk menjalani proses belajar mengajar di pagi ini. Selamat pagi juga untuk warga, biasanya pagi-pagi sudah mulai berjualan. Biasanya yang ramai di pusat-pusat sentral perbelanjaan, di Pasar Hamadi. Nah, ini para nelayan biasanya sudah pada masuk semua untuk mengantar tangkapan hasil semalam ya. Dan di sana biasanya banyak yang berjualan ya, sudah mulai membuka lapak dagangan. Begitu pula juga di beberapa pasar seperti di Yotefa, di Sentani, Kerong ya. Ini biasanya sudah mulai sibuk untuk mengais rezeki. Semoga rezeki kita semuanya lancar semuanya ya. Nah, untuk Anda yang akan melayani masyarakat Kota Jayapura lewat pekerjaan kita ya, untuk para ASN dan juga para pegawai swasta, salam sukses untuk Anda. Yuk kita semuanya semangat pagi ini. Bersama kami di Prosatu RRI Jayapura, kami telah sampaikan untuk beragam informasi. Dan nantinya juga di pukul 7 Warta Berita bersama Pro 3, informasi-informasi nasional akan hadir untuk Anda. Dan selamat pagi semuanya. Yuk kita sambut mentari pagi ini dengan penuh syukur.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Semoga pagi ini menyambut kita dengan semangat baru, hati yang penuh syukur, dan tentunya harapan yang semakin kuat. Dan terima kasih telah memilih siaran RRI Pro 1 RRI Jayapura sebagai teman setia untuk mengawali aktivitas hari Anda. Dan apapun kesibukan yang menanti, semoga setiap langkah yang Anda ambil membawa manfaat kebaikan. Ya, jangan lupa tentunya memulai hari ini dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu sejenak menikmati udara pagi yang masih segar, pendengar, agar tubuh tetap bugar, bahkan pikiran kita juga akan lebih segar. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, maupun yang memulai aktivitas dari rumah, ya tetaplah selalu berhati-hati, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan Anda lancar dan seluruh rencana hari ini berjalan sesuai harapan. Dan selama beberapa saat ke depan, tentunya kami juga akan hadir menemani pagi Anda dengan beragam informasi, inspirasi, serta pilihan lagu-lagu terbaik yang siap menambah semangat perjalanan hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 RRI Jayapura yang sesaat lagi akan hadir dengan sejumlah informasi dengan Pro 3 RRI Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.

0: kuliah. Panah pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzamil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga beresiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sembako seperti beras, telur, sepan, ayam, ASI ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur kehadirannya membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita anu apa namanya air kita tetap ada di kolong tu, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, jadi duanya cabang, yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
13: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
15: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
16: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
15: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
17: Ada yang sakit selama ini?
15: Ya, ada banyak. Batuk berulang.
17: Gatal-gatal
15: juga.
18: Karena pusing.
19: Terus kemarin ada warga Candel yang
18: kelilipan
19: terkena mata
18: masuk IGD.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
20: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi Pak, direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
16: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
21: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
22: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini, sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
23: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bukan?
22: Berarti ya tinggal 53.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
24: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
21: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risudu Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Kami akan menyampaikan satu informasi duka untuk kebersamaan kita di pagi ini. Kami mohon perhatian Anda sejenak. Satu informasi duka ini dari keluarga Bapak Alan Tasik yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum dan Staf Setda Provinsi Papua. Keluarga besar Merpati di Palu, Manado, Semarang, Malang, dan Jayapura. Keluarga besar di Serui, Manokwari, Jayapura, Toraja, Kediri, dan Bekasi. Keluarga besar IKT Wilayah 4 Kota Jayapura. Keluarga besar Pangala Ridingalo di Jayapura. Keluarga besar Defretes di Ambon, Jayapura, Sentani, dan sekitarnya. Keluarga besar Hukubun, Somnai Kubun, Rumah Tora, dan seluruh keluarga K di Jayapura, Tual, dan Weduar, Maluku Tenggara. Keluarga besar Rumayom, Tasik di Jayapura, Timika, dan sekitarnya. Keluarga besar Arubaya, Tasik di Jayapura, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman alumni SMA Gabungan Angkatan 2025. Bapak Ibu PHMJ, Majelis dan Warga Jemaat GKI Petra Bucin 2 Entrop, dan keluarga besar kerukunan Maiting, Warga Jemaat GKI Pengharapan Rayon APO. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia anak terkasih Glenn Martin A. Tasik pada hari Senin 27 Juli 2006 di Rumah Sakit Martin Day pada pukul 1 dini hari karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Tasik di Bucen 2 Entrop RT 05 RW 10 Kelurahan Ardipura, Jayapura Selatan. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa hari ini 28 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Buperwena. Demikian satu informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kok terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kok ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan ini. Tetap terus satu bersama kami di Pro 1 dengan suasana pagi yang cerah ya, kelihatannya pagi ini. Dan kita juga tentunya ingin tahu untuk beberapa jam ke depan seperti apa untuk berkiraan cuaca di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG wilayah 5 bersama Mbak Ninin. Halo, selamat pagi Mbak Ninin.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Mbak Ninin?
1: Kabar baik.
0: Iya, silakan Mbak Ninin untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca dalam kebersamaan kita saat ini, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, Selasa 28 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 64 sampai 99% dan arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 11 km/jam. Kemudian hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Waropen. Lalu pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Mamberamo Raya. Dan pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari. Selanjutnya, informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1 meter dengan kecepatan angin 5 sampai 15 knot dari arah timur hingga tenggara. Sementara itu, di perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter arah angin dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 20 knot. Selanjutnya, informasi pasang surut air laut diperkirakan surut pada pukul 12.23 WIT sedalam 0,3 meter dan pasang naik diperkirakan pada pukul 19.48 WIT setinggi 1,1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui akun media sosial di info BMKG Papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Mbak Ninin sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca di pagi ini. Salam hormat untuk teman-teman yang bertugas beraktivitas di sana. Dan baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini bersama prakirawan BMKG Wilayah 5. Dan tetap bersama kami, beragam informasi kami akan sampaikan sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
2: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
3: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, dari Jalan Tol Sangkapura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada. Saatnya untuk beragam informasi kami lansir di rrn.co.id, di antaranya Jakarta, di mana pemerintah mempercepat legalitas produk usaha mikro dan kecil UMKM pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini pendengar merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu pendengar, data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing UMK, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan. Program Sapa Semesta dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, perguruan tinggi, dan gabungan produsen makanan minuman Indonesia. Selain pendampingan perizinan, pelaku usaha juga memperoleh edukasi mengenai pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan percepatan layanan tidak mengurangi standar pengawasan terhadap produk. Seluruh produk pangan, olahan, dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum memperoleh izin edar. Pada kesempatan tersebut, pendengar, Kementerian UMKM dan BPOM juga menyerahkan nomor izin edar secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 unit pelaksana teknis UPT BPOM dari 441 UMK yang didampingi. Sebanyak 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM. Sekilas informasi terkait pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari rri.co.id Manokwari, di mana informasi ini juga banyak beredar di media sosial terkait salah satu presenter TVRI Papua Barat Yanto ditemukan di Sungai Memti. Inilah informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan yang terdiri atas personil TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai almarhum ditemukan di Sungai Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Senin 27 Juli 2026. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Tri Hadi Kuncahyo mengatakan korban ditemukan setelah 9 hari pencarian. Jenazah Yanto ditemukan sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Timur, berjarak sekitar 10 meter dari lokasi awal korban dilaporkan terjatuh dan terseret arus pada 18 Juli 2026. 3 hari setelah operasi SAR ditutup, warga setempat akhirnya menemukan jenazah korban. Selama proses pencarian, tim menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya perubahan cuaca yang cepat, kabut tebal di jalur menuju lokasi, suhu dingin, arus sungai yang deras, serta kondisi bebatuan sungai yang besar dan licin. Tri Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Polda Papua Barat juga mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai, air terjun, pantai maupun kawasan lain yang berpotensi membahayakan, terutama ketika cuaca kurang bersahabat atau debit air meningkat. Saat kejadian, korban tengah berkunjung ke kawasan wisata air terjun tersebut bersama dua rekannya ketika hendak menyeberangi sungai. Korban terpleset dan terseret arus. Kedua rekannya sempat berupaya memberikan pertolongan secara mandiri, namun korban tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Itulah informasi selengkapnya kami lansir di rri.co.id Manokwari.

Ya, saudara pendengar, kita beralih ke informasi kesehatan. Kemenkes mengungkapkan bahwa 60% lebih penduduk Indonesia masih rentan hepatitis B. Inilah informasi selengkapnya. Saudara Kementerian Kesehatan Kemenkes menyebut lebih dari 60% penduduk Indonesia masih rentan terinfeksi hepatitis B. Meskipun program imunisasi nasional yang dimulai sejak 97 telah berhasil menekan penularan penyakit tersebut pada anak-anak. Ketua Komite Ahli Hepatitis Kemenkes Dr. David H. Mulyono mengatakan Indonesia kini tengah mengalami perubahan epidemiologi hepatitis B. Penularan pada generasi yang mendapat imunisasi sejak bayi menurun drastis. Sementara beban penyakit pada kelompok usia dewasa masih mencerminkan tingginya penularan yang terjadi sebelum imunisasi universal diterapkan. Saudara, menurutnya distribusi antibodi pelindung anti HBS menunjukkan pola bimodal. Angkanya tinggi pada anak-anak sebagai dampak keberhasilan imunisasi, kemudian menurun pada usia remaja dan dewasa muda, sebelum kembali meningkat pada kelompok usia lebih tua akibat terbentuknya kekebalan setelah infeksi alami. Hasil survei kesehatan Indonesia SKI 2023 menunjukkan prevalensi hepatitis B aktif yang ditandai dengan HBsAg pada anak usia 1 hingga 4 tahun hanya 0,1%. Angka tersebut jauh di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk eliminasi hepatitis B pada anak. David menilai capaian tersebut menunjukkan imunisasi hepatitis B menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif yang pernah diterapkan di Indonesia. Namun data SKI 2023 juga menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi. Pada kelompok umur, prevalensi hepatitis B aktif atau HBsAg mencapai 2,4%. Sebanyak 19,7% penduduk memilih bukti pernah terpapar virus hepatitis B yang ditandai dengan anti HBC positif. Sementara itu hanya 24,3% penduduk yang memiliki antibodi pelindung terhadap hepatitis B atau anti HBS positif. Temuan lain menunjukkan lebih dari 60% penduduk Indonesia tidak memiliki ketiga penanda serologi hepatitis B. Kelompok tersebut belum pernah terinfeksi hepatitis B tetapi juga belum memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ia menegaskan selama penularan horizontal masih berlangsung, kelompok yang belum memiliki kekebalan tetap beresiko terinfeksi ketika memasuki usia remaja maupun dewasa. Karena itu, upaya pencegahan hepatitis B tidak hanya mengandalkan imunisasi bayi. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi kelompok usia yang lebih tua. David mengatakan bahwa strategi eliminasi hepatitis di Indonesia perlu berkembang dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada imunisasi menjadi pendekatan yang mencakup seluruh perjalanan penyakit. Upaya tersebut mencakup pencegahan infeksi baru hingga pencegahan komplikasi berupa sirosis dan kanker hati. Perkembangan ilmu pengetahuan juga memberikan harapan baru dalam penanganan hepatitis B kronis. David menyebut pedoman WHO 2024 telah memperluas rekomendasi terapi antivirus hingga lebih banyak pasien dapat memperoleh pengobatan sebelum penyakit berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Ia menambahkan kontribusi pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan media diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian hepatitis B. Itulah sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan kita, di mana Kemenkes menyebut 60% lebih penduduk RI masih rentan hepatitis B.

kekerasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari.

sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tipahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.